0: Waktu kita kemarin konvoy ya, ngebiruin kota Bandung, Boboto juga tersebar di seluruh dunia ya, banyak bule-bule, bahkan juga mereka mengaku Boboto karena sering mengikuti pertandingan Persib. Dan mereka punya jersinya ya, mereka menggunakan baju jersey tersebut ketika perayaan kemenangan Persib Teman Pro 2. Dan beberapa orang Indonesia juga yang tinggal di luar negeri, salah satunya yang di Jepang sih yang kemarin saya dilihat, mereka juga merayakan kemenangan Persib. Bahkan kayak ketemu sama WNI lainnya yang sama-sama gak kenal sebenarnya. Cuman ketika pas lihat sama-sama pakai baju Persib, langsung kayak, wah juara Persib nu aing. Best, itu bahasa Persib tuh bahasa hati sih, tepuk tangan lagi. Aku gak bosan-bosan kalau buat Persib mah ya, buat tepuk tanganin terus ya. Itu ya Teman Pro 2. Serunya Persib di minggu ini, informasi-informasinya. Belum lagi ada informasi tentang Putros ya, yang masuk skuad timnas Irak di Piala Dunia 2026. Dan kabarnya nih Persib juga dapat sebuah uang kompensasi dari FIFA ya, yang perharinya itu bisa nilainya luar biasa gede banget Teman Pro 2. Nanti saya kasih informasinya buat kamu. Tetap di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Pada.
2: Selamat pagi Teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kenalin nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Persib Bandung ya yang ikut mendapatkan keuntungan nih dengan masuknya nama pemain mereka Frans Putros ke dalam skuad timnas Irak untuk Piala Dunia 2026. Bukan cuma rasa bangga karena pemainnya bakalan tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut, tapi Persib juga dipastikan ketiban bonus uang karena Frans Putros. Jadi seperti yang kita ketahui, pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, resmi merilis daftar 26 pemain yang akan diboyong ke Piala Dunia 2026 pada Senin 1 Juni kemarin, di mana dalam deretan nama tersebut terselip bek tangguh milik Pangeran Biru, yaitu Frans Putros. Dan masuknya nama Putros ini tidak mengejutkan, mengingat ia merupakan pilar penting yang mencatat 9 penampilan sepanjang babak kualifikasi zona Asia. Dan menariknya partisipasi Putros di turnamen Akbar ini tidak hanya mengharumkan nama klub, tapi juga berpotensi mengalirkan dana segar alias cuan dalam jumlah besar ke rekening Persib Bandung, teman Produa ya. Jadi keuntungan finansial yang bisa didapat Persib ini mengacu pada kebijakan resmi Badan Sepak Bola Dunia yang bernama The FIFA Club Benefits Program. Dan program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi dan uang kompensasi kepada klub-klub yang rela melepas pemainnya untuk berlaga di Piala Dunia. Dan event kontrak Frans Putros bersama Persib tercatat habis 31 Mei 2026. Tapi menurut data Transfer Market, klub kebanggaan Jawa Barat ini dipastikan tetap berhak menerima uang balas jasa. Pasalnya FIFA juga membagikan keuntungan kepada klub yang dibela si pemain selama masa kualifikasi, bukan hanya saat turnamen berlangsung, cuman Pro 2 gitu. Jadi kalau misalkan pembagiannya menggunakan metode transparan berupa hitungan per pemain per hari, kalau berkaca pada Piala Dunia 2022 lalu, FIFA mengelontorkan dana sebesar 10.950 US dollar atau sekitar 190 juta rupiah per hari untuk satu pemain ya. Ini sebagai gambaran totalitas program ini ya, 4 tahun lalu FIFA ngebagiin dana segitu atau sekitar kayak 3,7 triliun rupiah kepada 440 klub dari 51 negara. Yes, dan pastinya agar uang pembinaan ini bisa cair, manajemen Persib Bandung wajib memenuhi syarat administratif, yaitu melakukan pendaftaran resmi melalui platform digital yang telah disediakan FIFA. Gitu teman Pro 2. Ih, kebayang ratusan juta sehari, mantap.
1: Jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lebah hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: Teman Pro 2, siapa di sini yang belum bayar pajak kendaraan ya? Buat kamu yang belum ganti plat nomor ya, atau mungkin buat kamu yang memang secara standar nasional Indonesianya SNI-nya ya dalam berkendaranya masih kurang, Teman Pro 2. Siap-siap aja, karena nanti akan ada operasi Patuh 2026 yang dimulai pada 8 sampai 21 Juni 2026. Di mana akan ada pelanggar yang ditindak. Ya, pastikan kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya udah siap, Teman Pro 2. Karena Korlantas Polri bersiap menggelar operasi Patuh 2026 serentak mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 dengan tema transformasi digitalisasi penegakan hukum dan mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas dengan menertibkan mentitik beratkan pada penegakan hukum berbasis digital, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan dilihat dari laman resmi Divisi Humas Polri, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin menegaskan kalau seluruh jajaran diminta untuk memaksimalkan kesiapan sistem elektronik ini. Jadi menurutnya nih, operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Apa aja sih yang akan menjadi fokus incaran petugas? Nanti akan ada penindakan yang difokuskan pada pelanggaran yang menghambat efektivitas kamera ETLE seperti plat nomor kendaraan yang dicopot atau nggak dipasang ya, atau plat nomor yang ditutup sebagian, atau plat nomor yang dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat. Ini kan ada, Teman Pro 2 ya, bahkan saya ini sempat ngelihat iklannya. Kayak biar si plat nomornya itu tuh nggak kedetek sama kamera ETLE tersebut, Teman Pro 2 gitu. Dan pastinya juga untuk pelanggaran berat seperti melawan arus, petugas di lapangan juga tetap akan memberlakukan tilang konvensional atau manual. Jadi untuk penindakan nih, 60% menggunakan ETLE atau penegak hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional atau manual, dan 10% melalui teguran simpatik atau pendekatan humanis. Jadi, mulai sekarang pastinya saya diingetin kamu untuk semakin tertib di jalan raya, bukan karena takut ditilang, tapi demi keselamatan kita semuanya.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pastinya ya, barengan sang kekasih Callum Turner. Resmi menjadi pasangan suami istri pada hari Minggu kemarin tanggal 1 Juni, teman Pro 2 ya. Upacara pernikahan sipil yang intimate ini tertutup dan digelar di London. Hanya dihadiri oleh keluarga serta sahabat dekat kedua mempelai aja, teman Pro 2. Di mana Dua Lipa ini tampil memukau mengenakan setelan rok putih custom rancangan Daniel Roseberry. Dan sementara Turner ini mengenakan jas navy double breasted custom dari Ferragamo. Kabarnya nih, perayaan yang lebih besar selama 3 hari tengah direncanakan di Palermo, Sicilia. Finally ya, Dua Lipa udah menemukan ya belahan jiwanya, teman Pro 2. Ketika pertemuan pertama yang terjadi di restoran The River Cafe London, saat keduanya diperkenalkan oleh salah satu pendiri restoran tersebut pada tahun 2023 lalu. Sayangnya waktu itu belum berpihak ya, waktu belum berpihak pada mereka waktu itu. Jadi momen penentu justru datang di sebuah restoran Los Angeles. Ketika si Turner ini mendapati Dua Lipa sedang membaca buku Trust karya Hernan Diaz. Buku yang sama dan bahkan di bab yang sama dengan sedang ia baca. Ini sumpah deh kayak film-film gitu ya gak sih, teman Pro 2? Kayak ngegepin cewek impian kamu baca buku di bab yang sama. Terus kayak tiba-tiba kalian tuh kayak benar-benar kayak ngebahas bab yang sama. Tentang apakah itu pembahasannya ya. Itu kayak udah red string banget gak sih? Aduh. Gitu, jadi kayaknya nampaknya tuh semesta sangat mendukung pertemuan itu, teman Pro 2. And finally, hubungan keduanya udah mulai tercium oleh publik pada Januari 2024. Ketika mereka tuh sempat kelihatan barengan di after party premiere serial Master of the Air. Dan selama lebih dari 1 tahun, pasangan ini menjaga privasi mereka dengan sangat hati-hati. Sempat sesekali muncul di Glastonbury Festival, di Brit Awards, hingga liburan barengan ke Meksiko. Dan finally, Dua Lipa menjadikan hubungan ini resmi di Instagram pada Mei 2024 dengan sebuah foto sederhana dengan caption Sunshine. Wah. Pastinya pernikahan ini menandai babak baru dalam kehidupan Dua Lipa, teman Pro 2 ya, yang sebelumnya mengaku tidak pernah memimpikan pernikahan besar. Dimana dalam wawancara dengan Harper's Bazaar UK pada Agustus 2025 lalu, ia mengungkapkan dirinya tuh lebih bahagia dari sebelumnya dan menyebut kalau cinta sebagai salah satu yang indah dan juga menginspirasi. Apalagi kalau misalkan udah ketemu sama si Callum Turner ini tuh ya. Jadi ini pelajarannya adalah kalau kamu udah ketemu sama yang tepat, teman Pro 2, nggak akan tuh ya kayak ada rasa kecewa, ada rasa batin ya, ada rasa overthinking. Semuanya tuh terasa mudah ya, semesta mengatur semuanya, semuanya effortlessly, teman Pro 2 ya. Dan ya udah, nggak usah lama-lama, gas bae ya kan.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Kacau
2: Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran. Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

I'm moving the best on the way.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Ariana Grande bisa nyampe ke Depok, teman Pro 2 ya. Siapa sangka sebuah studio ilustrasi asal Depok bisa ikut ambil bagian dalam project comeback salah satu diva pop terbesar di dunia. Di mana industri kreatif Indonesia kembali membuktikan taringnya di panggung internasional setelah Rising 67 Studio resmi terlibat dalam proyek musik terbaru Ariana Grande bertajuk Head That I Made You Love Me. Dan pastinya kabar membanggakan ini pertama kali dibagikan langsung lewat akun Instagram resmi @rising67.studios pada Senin 1 Juni kemarin, teman Pro 2, di mana dalam unggahannya studio ilustrasi asal Depok tersebut mengungkapkan rasa syukur sekaligus kebanggaannya karena dipercaya menjadi bagian dari proyek comeback Ariana Grande yang saat ini tengah ramai diperbincangkan secara global, teman Pro 2. Jadi buat banyak kreator lokal, menembus industri kreatif internasional mungkin terdengar seperti mimpi besar, teman Pro 2. Tapi si Rising 67 Studio ini membuktikan bahwa karya dari Indonesia juga mampu nih berdiri sejajar di industri hiburan dunia. Tepuk tangan dulu. Dan pastinya di balik pencapaian ini tersimpan perjalanan panjang penuh passion dan konsistensi, di mana seniman di balik Rising 67 Studio membagikan bagaimana kecintaannya terhadap dunia film, musik, dan juga pastinya visual art yang sudah tumbuh sejak kecil. Bahkan sosok mendiang Michael Jackson menjadi salah satu inspirasi terbesar dalam perjalanan kreatif mereka. Dan karya-karya legendaris sang King of Pop ini bukan hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi pelajaran penting tentang bagaimana seni bisa menyentuh emosi jutaan orang di seluruh dunia. Teman Pro 2 ya. Jadi ya, tulisan Head That I Made You Love Me ini si fontnya tuh dibikin sama mereka, teman Pro 2 ya. Terus kayak si artworknya juga mereka yang bikin. Ini tuh kayak semacam apa ya, kalau misalkan saya dilihat si Rising 67 Studio ini visual project baru Ariana Grande tuh bener-bener yang dibikin kayak retro banget ya, poster-poster kayak zaman-zaman dulu, teman Pro 2. Tapi memang ini masih Ariana Grande-nya tuh kayak masih kental banget gitu loh, teman Pro 2 ya. Dan single Head That I Made You Love Me sendiri ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans menilai lagu tersebut menghadirkan nuansa yang lebih personal, lebih melankolis dan dewasa dibandingkan karya-karya Ariana sebelumnya. Belum lagi dengan hadirnya album terbaru bertajuk Petal yang mulai membangun hype besar di kalangan penggemar pop culture dunia. Google bahkan sempat menghadirkan Easter eggs khusus berupa hujan kelopak bunga ketika nama si Ariana Grande ini dicari di mesin pencarian mereka. Keren ya. Dan pastinya juga prestasi Rising 67 Studio ini juga menjadi pengingat bahwa industri kreatif Indonesia punya potensi yang luar biasa besar. Dalam beberapa tahun terakhir, makin banyak kreator lokal yang berhasil masuk ke proyek internasional, mulai dari ilustrator, animator, musisi hingga filmmaker, teman Pro 2. Kalau misalkan Sandy bisa ingat-ingat tuh, ada yang memang sempat gabung jadi animatornya Transformer, jelas ya kan. Terus juga kalau misalkan desainer ya, banyak banget kayak desainer fashion atau kayak perhiasan dari Indonesia itu yang memang bajunya sudah dipakai para musisi dan artis-artis lu di dunia yang internasional tuh udah ada juga, teman Pro 2. Kayak Peggy Hartanto ya kan, kayak baju-bajunya itu sempat dipakai sama Aquafina juga. Terus kemarin tuh sempat ada siapa lagi tuh yang bajunya tuh kayak kelap-kelip lah, pokoknya bajunya tuh, aduh saya lupa desainernya siapa, kok kelap-kelip ya, itu juga sempat dipakai ya. Madonna, terus juga waktu itu ada yang custom bajunya siapa, Billie Eilish, itu juga dari orang Indonesia, teman Pro 2, dikirim langsung sama seniman orang Indonesia yang memang diinginkan secara desainnya tuh sama musisi dari luar negeri tersebut. So that's why nih, kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga sama produk lokal kita, teman Pro 2, desainer-desainer lokal di Indonesia, karena ternyata karya mereka tuh jauh lebih dihargai.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Halo, saya Mubaroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2021.

You are still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2 masih di Pro 2 pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita teman Pro 2 ya. Apapun yang memang terjadi di kota Bandung, especially kalau misalkan lagi ada kayak bencana alam ya, kerusakan-kerusakan, inilah orangnya teman Pro 2 yang memang akan selalu ada untuk menangani masa darurat bencana. Kita langsung aja ngobrol teman Pro 2 ya sama narasumber kita di pagi hari ini. Ya, yes, kita akan membahas tentang penanganan masa darurat bencana bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bandung, Bapak Robi Darwan SEME. Selamat pagi, Pak Robi. Selamat pagi, Pak Robi. Halo. Halo Pak Robi. Halo Pak Robi, selamat pagi. Oke, nampaknya masih sibuk ya Pak Robinya ya. Kita akan coba hubungi kembali ya Pak Robinya teman Pro 2. Yes, kita akan tanya-tanya bagaimana. Halo, selamat pagi Pak Robi. Halo. Halo Pak Robi. Jelas gak suara saya, Pak? Halo. Halo. Oke. Ya, oke. Kita akan coba telepon lagi Pak Robinya. Nampaknya ini beliau tidak mendengar suara dari Pro 2-nya, teman Pro 2 ya. Kita coba hubungi kembali beliau.

0: Selamat pagi Pak Robi.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya Pak Robi, bisa jelas mendengar suara saya Pak?
1: Alhamdulillah jelas Bu sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi tidak terdengar suaranya.
0: Tadi nggak kedengeran ya Pak ya? Aduh, ya, oke deh. Ini kalau misalkan nggak kedengar gini, BPBD turun nggak Pak nih? Tanggap bencana soalnya Pak.
1: Kegagalan teknologi.
0: Kegagalan teknologi nih Pak ya Pak ya. Oke, Pak Robi merupakan ini Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD ya Pak ya?
1: Ya betul Ibu.
0: Ya yes, pastinya Pak Robi ini adalah orang yang sangat sibuk teman Pro 2 dalam penanganan masa darurat bencana. Nah ini Pak Robi, berbicara mengenai pemetaan wilayah rawan bencana nih, bagaimana strategi pemetaan wilayah rawan bencana dan kesiapan tim dalam merespon kedaruratan kalau memang hal tersebut terjadi di Kota Bandung nih Pak Robi?
1: Ya Ibu, izin menjawab. Jadi kan kita BPBD itu baru terbentuk dalam 1 tahun ini ya. Untuk pemetaan, mungkin untuk KRB. Jadi di Badan Penanggulangan Bencana itu ada beberapa kajian untuk hal-hal kebencanaan. Yang pertama adalah kajian risiko bencana, yang kedua RPB, yang ketiganya RKPB, terus rencana kontingensi dan rencana rencana operasi sama rencana jitu pasna.
0: Oke.
1: Di mana di beberapa kajian itu kan ada beberapa fase ya, mungkin dari KRB, RPB, RKPB itu di fase tidak ada saat bencana. Di renop itu pada ada saat bencana dan kajian jitu pasna itu di saat rehab rekon.
0: Oke.
1: Nah, di mana untuk daerah rawan bencana itu kita bisa memetakannya di KRB. Kebetulan kami pernah membuat, Kota Bandung ini pernah membuat KRB pada tahun 2021. Itu bencana gempa dan bencana banjir. Sebetulnya kan Kota Bandung itu banyak potensi bencananya ya, minimal ada 5 lah, gunung api, gempa, banjir, angin. Dan yang terutama itu yang menurut kami di depan mata itu adalah banjir, longsor, dan bencana sosial.
0: Oke.
1: Nah untuk itu mungkin kami saat ini untuk pemetaan rawan bencana memakai KRB yang lama dulu, yaitu pemetaan gempa dan banjir. Kalau untuk pemetaan rawan bencana lainnya mungkin kita melihat dari hasil asesmen kita dari beberapa tahun ke belakang untuk kejadian-kejadian seperti itu Ibu.
0: Oke. Kalau di tahun 2026 ini nih Pak, di Kota Bandung sendiri kejadian apa yang memang sudah terlihat gitu, yang memang sudah terjadi dan memang sudah ditangani oleh BPBD sendiri nih Pak?
1: Ya untuk tahun 2026 itu ya banjir sama longsor tuh.
0: Banjir
1: ada
0: sama
1: angin
0: longsor.
1: Juga.
0: Oke. Ya, angin tuh berarti itu ya yang pohon-pohon tumbang ya Pak ya. Kemarin BPBD ya, juga
1: pohon
0: turun
1: tumbang,
0: ya.
1: Billboard tumbang gitu.
0: Oke. Nah, ini tuh bagaimana sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi sama bidang kedaruratan dalam sistem komunikasi darurat dan evakuasi di lapangan, Pak? Karena kalau kita sebagai orang awam melihatnya ini kan pasti sebuah tugas yang sangat luar biasa berat ya Pak ya gitu. Namun dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak Robi?
1: Betul. Nah sebetulnya kan fungsi BPBD ini sebagai apa ya, mungkin kalau di acara gempa bencana masif itu ya, kita itu sebagai koordinator Bu. Dimana kami itu memfasilitasi daerah-daerah yang terkena bencana kalau di saat bencananya masif. Tapi kalau untuk bencananya yang ringan ya, kami juga turun untuk membantu laksanakan evakuasi ataupun kita mendorong fasilitas-fasilitas misalkan kayak karung, bronjong, dolken, pacul, sekop, dan yang lainnya seperti itu. Hal yang menjadi tantangannya, ya mungkin karena kami ini baru gitu ya, mungkin beberapa aparatur juga tahu, belum paham bahwa BPBD itu fungsinya di pra itu apa, di pada saat itu apa, di rehab rekon itu apa gitu, seperti itu. Mungkin seperti misalkan di pra itu kami memberikan sosialisasi, edukasi gitu ya. Jalur evakuasi, titik kumpul, baik di kerumunan, di event, di mana, sebetulnya kami itu harusnya memang ada keterlibatan di situ, di perannya.
0: Oke.
1: Kadang kan banyaknya mungkin BPBD itu pada saat gitu, kebanyakan pengertian teman-teman atau kepengertian ya teman-teman yang baru masuk juga pikirnya bahwa kita tuh tim tempur gitu ya.
0: Yang ada langsung padahal di tempat tuh, gitu ya, menyelesaikan masalah ya Pak ya.
1: Nah sebetulnya kan kami juga ada manajemen bencana itu ada 3 fase.
0: Okay.
1: Pencegahan pada saat dan rehab-rekon seperti itu.
0: Oke. Nah ini berbicara mengenai edukasi gitu ya Pak ya, untuk mitigasi bencana. Menurut Sandy pribadi nih Pak, itu kan sangat penting. Nah apakah ada sebuah program dari BPBD yang memang bekerja sama dengan sekolah dasar contohnya, ataupun sekolah-sekolah yang memang harus tahu nih dan paham bagaimana mitigasi bencana sejak dini Pak?
1: Sebetulnya itu berjalan sejak kami masih bergabung dengan Damkar, Bu.
0: Oke.
1: Nah semakin kesini ya, karena mungkin BPBD-nya sudah ada ya, kami selalu mendapat undangan dari sekolah, instansi, warga masyarakat. Kenapa kami selalu menunggu undangan gitu ya? Karena itu kan harus mengumpulkan warga ya Bu ya.
0: Iya betul, betul.
1: Kan kalau kami mengundang, kalau kami bersurat itu gak mungkin, karena harus melihat dari kesiapan penerima manfaat seperti itu. Bukan berarti kami apa ya nunggu bola gitu ya.
0: Oh betul betul betul, setuju setuju.
1: Karena kan itu harus dikoordinasikan, harus disiapkan.
0: Oke.
1: Ya terutama audiennya ya harus siap, harus mau.
0: Oke, jadi dalam artian kalau sekolah mau mengajak kerjasama dalam sisi edukatif tersebut, BPBD sangat terbuka lebar ya Pak ya, tangannya
1: terbuka
0: ya.
1: Terbuka lebar ya Bu.
0: Luar biasa.
1: Kami malah senang, SPM kami juga terbantu gitu ya, karena itu salah satu SPM kita gitu.
0: Betul, betul. Nah, kalau dilihat dari Kota Bandung sendiri nih Pak, sebenarnya mitigasi bencana apa yang memang perlu kita pahami dari semua hal-hal yang memang berkaitan dengan bencana di Kota Bandung yang sering terjadi, mitigasi seperti apa yang paling penting nih untuk warga-wargi Bandung Pak?
1: Karena kalau melihat dari dampak ke warga ya, ke masyarakat ya, mungkin gempa ya Bu ya.
0: Oke.
1: Karena kan kami itu ada di Bandung itu, walaupun sesar lembangnya nggak di Kota Bandung, tapi dampaknya memang ke Kota Bandung. Jadi mungkin ke evakuasi mandiri kalau untuk ke masyarakat. Karena ini edukasi itu ada dua Bu. Kalau misalkan, kalau untuk misalkan ke kewilayahan, itu edukasinya edukasi ke masyarakat dan aparatur. Kalau ke masyarakat bagaimana mereka menyelamatkan diri gitu loh. Itu untuk ke masyarakat, evakuasi mandiri namanya. Nah kalau untuk ke aparatur, bagaimana mereka mengelola masyarakatnya atau pengungsinya di saat ada kedaruratan, nah, seperti itu. Dimulai dari data-data yang diawali sekarang. Nah itu di masa pencegahannya itu harus ada data-data masyarakat, gitu ya. Nanti mungkin di saat ada kebencanaan itu, data itu udah siap gitu loh. Itu menyangkut ke hal pengiriman logistik, pendistribusian logistik.
0: Nah ini itu. Ini merupakan sebuah prosedur yang juga cukup penting ya Pak ya, untuk pengiriman bantuan logistik gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak prosedur dan alur distribusi bantuan logistik agar tetap tepat untuk sasarannya dan tepat waktu kepada para pengungsi saat terjadi bencana nih Pak?
1: Nah mungkin ya kami kan kalau misalkan ya masif gitu ya, kita kan tetap di posko ya, di posko utama, karena di posko utama itu ada beberapa klaster Bu. Mungkin dari klaster evakuasi penyelamatan, kesehatan, logistik, pengungsi gitu ya. Nah itu dikelola, nah itu pengelolaan itu ada beberapa OPD yang langsung jadi leading di klaster tersebut.
0: Oke.
1: Nah, untuk pendistribusian ke wilayah itu kami tetap memerlukan data-data tersebut. mungkin data tersebutnya bayi, balita, anak sekolah SD, anak sekolah SMP, SMA, lansia, nah itu. Jadi nanti perhitungannya pun ada. Jadi dibutuhkan susu bayi berapa, dibutuhkan daster berapa, dibutuhkan pakaian berapa, dibutuhkan alat sekolah berapa, nah mungkin seperti itu.
0: Oke. Sejauh ini pendataan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik, Pak Robi, atau memang ada bekerja sama dengan, contohnya dengan Disdukcapil, begitu, atau mungkin kayak RT/RW setempat, ada nggak sih Pak kerjasama seperti itu?
1: Ya, karena kami masih baru ya, kami sekarang sudah minta sih pendataan ke wilayahan. Mm-hmm. Ya mungkin wilayah juga kemarin kami sudah merapatkan dengan 150 kelurahan, 30 kecamatan untuk memberikan dulu pemahaman apa sih BPBD itu. Nah, disitulah mungkin kami akan mulai bergerak. Tapi sebetulnya kami sudah mulai bergerak, karena hal ini kami sedang menghadapi musim hidrometeorologi kering. Kan sekarang juga kami harus mendata berapakah kan yang terdampak nanti kekurangan air bersih, seperti itu. Mungkin ya sementara masih belum ini ya, belum paham mungkin ya. Nantilah ke depan kami juga akan banyak selalu sosialisasi gitu, baik ke masyarakat maupun ke aparatur.
0: Wih, nih teman Pro 2. Jadi yang memang kayak selama ini berpikirnya bahwa BPBD itu hanya ada ketika si bencana itu terjadi, mereka yang membereskan semuanya untuk logistik dan lain-lain. Tapi ternyata dalam kesehariannya untuk sosialisasi tetap berjalan ya Pak ya. Itu tadi ya Pak ya. Betul. Untuk kesiapsiagaannya, jaga di posnya, pendataannya, semua sesibuk itu. Saya ini mau tepuk tangan dulu sama BPBD Kota Bandung. Keren banget Pak ya, yang memang selalu siap siaga. Kemarin juga tempo hari saya nih melihat yang memang ada beberapa puluh pohon tumbang ya Pak ya, dalam 2 minggu terakhir ya Pak ya, waktu musim hujan kemarin. Itu BPBD juga yang luar biasa bekerja sama, seluruh anggotanya dikerahkan gitu untuk kayak menangani itu semuanya. Wih, luar biasa. Pak Robi, ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 2 gak sih? Apa yang memang bisa kita lakukan saat terjadi bencana biar gak panik Pak?
1: Ya, pada saat bencana atau sebelum bencana nih Bu?
0: Baiknya ini ya mitigasi ya, berarti sebelum ya Pak ya, untuk persiapan ya.
1: Bagusnya mitigasi ya. Ya kalau misalkan untuk bencana alam hidrometeorologi ya, ya kami mohon mungkin kepada masyarakat, karena pemerintah itu akan hadir atau ada di saat ada memfasilitasi pembangunan strukturalnya Bu. Ya, misalkan nih banjir perlu kirmir ya ditaikin, ya perlu pompa ya dikasih pompa gitu kan. Tapi kan tetap yang harus memelihara itu warga sekitar.
0: Betul.
1: Baik dari kirmirnya, baik dari sedimentasinya. Karena orang pemerintah itu nggak ada tinggal di situ juga gitu.
0: Iya benar.
1: Nggak ada yang rumahnya di mana.
0: Betul.
1: Yang terdampak kan tetap warga ya.
0: Yes, betul.
1: Nah inilah perlunya mungkin gotong royong itu diaktifkan lagi lah gitu ya, untuk peduli dengan drainase di lingkungan, lihat sungai dari. Misalkan sungainya udah dangkal atau gimana gitu ya. Nah itu yang harus perlu diperhatikan ya, karena kan bencana itu apa ya, pentahelik ya namanya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media sebetulnya gitu. Ya intinya sayangilah alam, alam akan menyayangi kita.
0: Setuju
1: gitu ya.
0: Sama Pak Robi, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat BPBD. Pokoknya dari saya pribadi ya, atas nama RRI juga kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh anggota BPBD ya Pak ya, yang selalu ada untuk warga-wargi di Kota Bandung, selalu siap siaga. Semoga selalu diberikan kelancaran ya Pak ya dalam bertugas. Amin. Ya, selalu diberikan kelancaran dan keselamatan dalam bertugasnya, dan semoga apapun yang memang diinginkan agar tujuan kedepannya BPBD jauh lebih baik lagi, semoga juga tercapai. Amin ya robbal alamin. Makasih Pak Robi sudah sharing ya Pak ya. Hatur nuhun, selamat kembali bertugas Pak Robi.
1: Mangga Ibu.
0: Pak Robi Darwan SEME, MM teman Pro 2 ya, Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kota Bandung tuh ya, udah dikasih pemahaman tentang BPBD. Dan pasti yang paling penting adalah yaitu si sebelum bencana terjadi teman Pro 2 ya. Edukasi memang kita harus dapatkan. Bisa kita langsung, misalkan kalau kamu adalah dalam satu buah instansi, sekolah, kuliah, ataupun kayak di komplek tertentu gitu kan ya, di rukun warga tertentu, pengen nih ngedatangin BPBD, dipersilahkan untuk mitigasi bencana, untuk biar warga-warganya tuh aware tentang bencana itu seperti apa, sangat dipersilahkan. BPBD dengan tangan terbuka akan menyambut kamu semuanya teman Pro 2 untuk lebih paham lagi dan lebih tahu lagi ya bagaimana tentang edukasi untuk pencegahan si bencana itu sendiri. Saya ini masih terus temenin kamu tetap di Pro 2 96 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Ya. Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat mana cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke. Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tanggap bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tanggap bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

13 lagu nomor 1 sebagai solois pria. Jadi angka 14 lagu nomor 1 juga membuat Drake ini sejajar dengan Rihanna dan Taylor Swift sebagai artis dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100. Dan pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena terjadi di tengah dominasi besar Drake di berbagai tangga lagu Billboard dalam pekan yang sama. Karena nih, setelah merilis trilogi album Iceman, Habibti, dan Made of Honor, Drake ini berhasil menempatkan ketiganya ini di posisi 1, 2, dan 3 Billboard 200 secara bersamaan.

kesempatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Metro 2 udah mau jam 10 nih. Udah waktunya Sunny pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini. Dan abis ini bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu. Sunny pamit, have a great day, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Pemerintah pertama di Info Pro 2 Santai Siang bersama Raya Alifa. I Show Speed merilis World Cup Champion, sebuah lagu tidak resmi untuk Piala Dunia yang lebih viral dari anthem resminya. Dan ini juga diklaim oleh streamer dan juga internet personality number one I Show Speed-nya sendiri. Ini juga menjadi salah satu anthem turnamen Piala Dunia tahun 2026 dan dirilis tanggal 1 Juni lalu. Dan lagu ini meneriakan nama hampir semua dari 48 tim peserta Piala Dunia. Dan juga pastinya langsung memicu perbandingan dengan lagu-lagu Piala Dunia yang lainnya. Info Pro 2. Bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya di Academy of Motion Pictures, Arts and Science akan memberikan penghargaan kepada bioskop-bioskop terkemuka mulai tahun 2027. Dan peluncuran daftar ini akan diberikan nama di Academy Marquee Theater List dan juga merupakan bagian dari perayaan kegiatan menonton film dan penghormatan bagi bioskop-bioskop yang menyatukan komunitas. Info Pro 2. Charlie XCX resmi mengumumkan album studio ketujuhnya Music Fashion Film yang akan rilis pada bulan Juli mendatang. Terdiri dari 11 lagu dengan total durasi persis 30 menit 5 detik. Dan juga untuk covernya sendiri hadir dalam format hitam putih yang ikonik diabadikan oleh fotografer Aidan Zamiri. Dan juga menampilkan 3 tokoh besar yang mewakili 3 disiplin dalam judul album, yaitu saudara Martin Scorsese untuk film, desainer Marc Jacobs untuk fashion, dan musisi John Cale dari The Velvet Underground untuk musik.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Teman Perudu bareng sama Raya pastinya di Santai Siang. Waktunya kamu untuk nge-chill dulu sebentar ya. Buat kamu yang ngerasa dari tadi pagi mungkin sedikit tension, sedikit kayak aduh kayaknya pressure deh pagi hari ini, kayak berat deh. Tenang aja teman Perudu, chill dulu sebentar. Tarik dulu nafasnya bareng sama Raya pastinya di Santai Siang. Di Perudu Hitlist sekarang waktunya kamu banget untuk bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu seperti jam 12 siang, dan bisa langsung di WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg. Wah, udah rame nih yang request ya. Kalau gitu Reba kalian cek dulu teman Pro 2. Ada dari 0347, terus ada nih dari 0941. Ini namanya siapa ya, teman-teman? Ada juga dari 2670, ada Tasya juga. Hai. Dan juga ini dari Atinia, kalau dia dari nama WhatsAppnya, katanya pengen puterin lagunya Sabrina Leonor yang haha kayak. Bukan kayaknya, tapi memang lagu yang itu ya Raya ya. Oke deh, kalau gitu teman produser puterin lagunya ya buat kamu. Terus ini juga ada lewat aplikasi RRI Digital, katanya. Hai Kak, pagi-pagi. Aku pengen request lagu dari Gia Indrawari dong yang Teramini. Oke. Sebagai yang bertugas dan pendengar Pro 2, doanya Teramini. Amin, amin. Thank you ya doa baiknya ya. Ya pastinya juga semoga doa-doa baik kamu juga teramini ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Raya puterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu yang pengen request, jangan lupa untuk langsung aja request ke Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Sekarang kamu lagi dengerin Santai Siang bareng Raya Alifa di 96 FM.
1: Yuk teman Pradua, sekarang Raya mau bacain lagi nih request yang udah masuk di Pradua Hitlist ya. Buat kamu-kamu nih yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, ayo banget teman Pradua sampai nanti jam 12 siang. Untuk langsung aja WhatsAppin 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM pastinya ke @pro_angka2bdg. Di siang hari ini teman Pradua ada dari Mira nih ya, Mira Nadia 253 yang pengen puterin lagu terakhir kali dari Wijaya 80. Oke. Dan juga teman Pradua di siang hari ini juga ada dari Fahmi yang katanya pengen puterin dong lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Thank you. Dan salam-salamnya buat teman-teman Pradua aja yang lagi dengerin. Oke deh kalau kayak gitu, buat teman Pradua juga pasti ngeri masih tungguin banget requestan kamu sebenarnya jam 12 siang di Pradua Hitlist.

0: sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisien.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: This right here is a 100% certified slapper.

Yuk, Pro 2 di siang hari ini. Saat ini saya masih barengan sama Raya Alifa. Ini ada beberapa teman-teman Pro 2 juga yang udah request. Kalau gitu Raya bacain ya untuk requestannya. Ini ada dari Sylvia, katanya, halo Kak, selamat siang. Halo, pengen request lagunya Kendrick yang Masih Seperti Dulu dong Kak. Ini lagunya, lagu barunya enak banget, apalagi buat yang gamon ke mantan. Hehe. Oh, ini ya lagu yang mungkin bisa masuk ke playlist teman Pro 2 juga nih, yang kangen sama mantannya ya. Katanya salam juga buat keluarga yang ada di Bogor. Hehe, terima kasih banyak Sylvia. Terus ternyata lagu Candace ini juga di request sama teman-teman Pro 2 juga nih. Ada dari 162 yang request juga, dan ada juga nih dari Ika katanya ya. Oke deh, kalau gitu dapetin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu yang pengen request teman Pro 2, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Dani Biaulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kamu, kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2 untuk Raya Lima untuk baca lagi rekaman dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk ya. Dan teman Pro 2 di pagi di siang hari ini ya, teman Pro 2. Ini ada dari Intan, katanya pengen puterin lagunya dari NPD yang Sempurnanya Aku. Oke deh. Kalau kayak gitu teman Pro 2, ini juga ada dari 3559, katanya pengen puterin lagunya Can Race. Oke, tadi udah aku puterin yang lagunya ya. Katanya sama beraktivitas untuk para pendengar setia RRI Pro 2 FM Bandung Radio. Thank you.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produa, kalau misalkan mungkin melupakan mantan kita, ya juara keberapa, tapi kalau soal jajan kita nomor satu ya teman Produa ya. Nah, aku membawa nih salah satu owner dari salah satu jajanan yang emang kita sekarang lihat kayaknya emang lagi viral nih ya. Di sini ada Teh Yasmin. Halo.
6: Halo semua pendengar setia RRI.
5: Hai Teh Yasmin, gimana nih kabarnya Teh Yasmin siang hari ini?
6: Alhamdulillah aku sehat, tapi aku minta maaf sebelumnya kalau suara aku agak parau karena aku juga lagi batuk.
5: Oh kebetulan. My god, emang lagi musim banget lagi ya Teh sekarang ya teman Produa, apalagi kalau misalkan ngelihat kayak dari cuacanya juga ya kan. Tapi sebelumnya thank you banget udah langsung hadir ya Teh Yasmin.
6: Aku juga thank you
5: ya,
6: banget udah diundang kesini.
5: Seneng banget nih ya teman Produa ada Teh Yasmin di sini karena Teh Yasmin ini tuh adalah seorang entrepreneur yang juga punya bisnis namanya adalah Cikumin.
6: Betul.
5: Ya. Ini namanya cute banget ya.
6: Cute banget ya.
5: Emang Teh Yasmin suka yang cute-cute gitu kah?
6: Sebenarnya untuk nama Cikumin sendiri tuh ada artinya.
5: Oh, apa tuh Teh?
6: Sebenarnya iseng aja. Mm-hmm. Jadi awal mula aku bikin Cikumin ini tuh namanya aku bingung mau bikin apa. Produk aku kan sebenarnya dari chicken dan Kumin sendiri itu sebenarnya panggilan aku dari kakak aku.
5: Oh, gitu.
6: Dari nama belakang aku yang namanya Yasmin. Jadi ada Min-nya. Kuminya itu aku.
5: Oh, gitu. Jadi Kumin itu aku Yasmin sebenarnya gitu.
6: Iya,
5: oh my god. Ternyata ada filosofi di balik nama itu.
6: Betul.
5: Gitu ya Teh. Oke, kita bakalan kenalan dulu nih sama Teh Yasmin sebelum ngebahas Cikumin ya. Kalau untuk bisnis sendiri Teh Yasmin ini udah dari kapan sukanya Teh?
6: Sebenarnya kalau untuk bisnis aku kan bukan orang Bandung asli ya Teh.
5: Orang mana Teh berarti?
6: Aku orang Palembang.
5: Oh, Palembang. Betul. Oke, wong Kito Galo ya benar ya.
6: Jadi setelah aku menikah, aku pindah ke Bandung dan aku tuh memang mencoba beberapa bisnis. Hampir semuanya tuh aku cobain. Setelah dari aku bulan Ramadan kemarin. Jadi sebenarnya Cikumin ini adalah bisnis aku yang iseng sebenarnya Teh.
5: Oh, oke. Okay.
6: Aku tuh iseng bikin Cikumin ini. Jadi ceritanya kemarin aku, di bulan puasa itu pas banget di depan rumah aku tuh ada pasar takjil.
5: Oh, oke. Okay.
6: Nah, yang biasanya jual tiap tahun itu mertua aku. Kebetulan tahun ini di 2022 tahun ini puasa tahun ini itu tuh rame banget di depan rumah. Terus mertua aku bilang, "Yuk cobain jualan di depan." Terus aku kayak, "Ih, jualan apa ya?" kata aku.
5: Tertarik tapi masih bingung waktu itu produknya ya, Teh.
6: Masih bingung produknya apa. Kebetulan aku sama suami tuh emang suka banget coba-coba resep. Terus pas waktu itu kebetulan memang aku di 2018, 2019 sampai 2020 pertengahan kita tuh pernah buka kafe di daerah Jatinangor.
5: Oh, oke.
6: Okay. Nah, itu produknya ayam juga. Jadi karena emang alat-alatnya udah ada, terus ya udahlah kita cobain. Dan uniknya untuk Cikumin ini sendiri, aku hari itu trial resep tanpa aku cicip karena waktu itu bulan puasa. Sorenya aku langsung jualan.
5: Wow, berarti kayak langsung aja dijual tanpa Teteh pun tahu rasanya.
6: Betul.
5: Teteh enggak tahu berarti.
6: Aku enggak tahu rasanya gimana.
5: Okay.
6: Nah, alhamdulillahnya karena aku tuh langsung mikirnya karena daerah gang rumah aku tuh banyak bocah ya, banyak anak kecil. Emang target aku tuh kita jualan apa ya? Oh, kita jual aja cemilan yang memang anak kecil tuh suka gitu.
5: Oke. Okay.
6: Dan juga yang praktis-praktis aja.
5: Yang langsung makan gitu.
6: Langsung makan, langsung hap. Jadi langsunglah dijual dan alhamdulillah antusiasnya pas waktu bulan puasa itu kita dalam waktu buka jam 4, tutup jam 6, itu alhamdulillah 50 tusuk habis, 50 tusuk habis.
5: Wow, justru yang iseng-iseng itulah yang akhirnya bikin Tata kayak shock gitu ya.
6: Akhirnya setelah kita bulan puasa selesai, kita mikir nih lanjutin gak ya Cikumin ini. Akhirnya aku memberanikan diri, nekat aja aku buka di Citarum. Dan insya Allah yang di Braga sama di Jalan Purwakarta juga bakalan buka.
5: Wow, masya Allah, berarti ini langsung kayak langsung menjadi bisnis yang akhirnya dilanjutin gitu ya Teh ya. Oke. Nah, berarti ini Teh saat Teh Yasmin memutuskan untuk bikin Cikumin saat itu mm-hmm. di bulan Ramadan itu tuh apa sih yang paling nge-encourage Teh Yasmin untuk yaudah deh buka aja saat itu?
6: Karena aku mikirnya gini, sebenarnya aku sama suami itu kalau kerjaan yang sebenarnya mm-hmm. kita tuh kerjaan yang memang jasa.
5: Okay.
6: Aku juga kebetulan ada jasa foto produk. Dan juga suka ngonten. Tapi kan kalau untuk kerjaan yang kayak gitu adalah kerjaan yang memang kita nunggu orang untuk memakai jasa kita. Terus aku mikirnya sama suami aku tuh kayak, kayaknya kita perlu ada bisnis yang memang income-nya tuh setiap hari tuh masuk ada, walaupun sedikit, gak banyak, tapi setiap hari kita ada income untuk sehari-hari. Jadi ya udahlah aku nekatin aja untuk buka Cikumin ini, untuk ngeproduksi Cikumin biar kita ada pemasukan dalam sehari-hari. Jadi gak berpatok pada satu pintu rezeki aja.
5: Oke, tapi harus dibuka 10-10-nya ya Teh.
6: Amin.
5: Oke, tapi seru banget dengar ceritanya kalau misalkan yang unik adalah Teh Yasmin ketika berjualan itu belum dicicipin gitu ya.
6: Beneran itu aku gak bohong. Aku bener-bener kayak, aduh gimana nih ya, kita nih belum nyobain rasanya. Karena pada saat itu kan bulan puasa Teh.
5: Bener-bener.
6: Tapi karena memang kita ya udah bismillah aja kita cobain. Memang di hari pertama itu memang belum terlalu rame. Nah tapi di hari keduanya karena udah banyak yang cobain sehari dua hari itu dari, dan aku tuh bukan mulai di bulan minggu puasa ya, kita mulainya itu di minggu kedua di bulan puasa.
5: Oke.
6: Karena emang udah satu minggu pertamanya itu udah banyak yang jualan di situ. Pas waktu hari pertama jual belum terlalu laku ya, paling cuma 10 tusuk waktu itu. Besoknya mulai balik lagi dan bahkan yang beli itu orang yang sama hampir setiap hari.
5: Jadi
6: Teh,
5: repeat order.
6: Repeat
5: ya.
6: Order.
5: Oh my god, teman Prodo ini benar-benar unexpected banget ya.
6: Alhamdulillah.
5: Oke, okay. Tapi kalau misalkan dari backgroundnya Teh Yasmin sendiri memang dari dulu berarti udah pernah punya bisnis kita berarti ya. Emang suka bisnis atau gimana kalau Teh Yasmin?
6: Kalau aku pribadi lebih ke suka konten sebenarnya. Cuman kalau bisnis aku diajarin sama suami aku sebenarnya.
5: Oh gitu. Ternyata suaminya yang memang dari dulu di dunia bisnis. Oke.
6: Jadi aku dididik untuk kayak cewek tuh harus serba bisa, harus belajar apapun. Jadi memang untuk sekarang aku apa aja aku pelajarin Teh. Apa aja dari mulai bisnis jasa untuk foto produk. Aku juga pernah gagal untuk jualan bisnis baju, pernah. Terus bisnis kafe juga waktu itu pandemi akhirnya kita harus tutup. Ya udah akhirnya pas waktu udah selesai di tahun 2026 ini in this economy.
5: Iya, yeah, in this economy.
6: In this economy di saat dolar juga semakin naik, kita harus ada income yang memang mengalir setiap hari. Jadi ya udah aku bismillah buka Cikumin ini, dan sekali buka tuh kita langsung kayak, duh, nekat deh kita buka langsung 3 titik kali ya.
5: Oke. Langsung 3 titik di mana di situ ramai banget orang ya Teh ya.
6: Cuman untuk yang Braga kita kemarin baru coba 2 hari dulu trial, terus nanti kita mungkin dalam minggu-minggu ini insyaallah dimulai Senin inilah di Jalan Purwakarta, di Antapas sebenarnya 4, cuman yang di rumah tetap jalan sebenarnya.
5: Ya, oke, okay. karena udah ada masaknya di situ
6: udah
5: ya.
6: Udah ada masak di situ, tapi memang itu juga aku jadikan untuk tempat produksi. Jadi sebenarnya 4, tapi yang untuk di luarnya 3 gitu.
5: Oh, oke. Okay. Jadi ini tapi kehitungnya sih lumayan langsung banyak ya Teh untuk yang awalan ya
6: toh. Awal nekat banget sebenarnya.
5: Oke, okay. Teman Prodo juga yang pengen tanya sama Teh Yasmin juga boleh banget. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro2bdg. Kita bakalan take a break sebentar ya Teh Yasmin.
6: Okay,
5: nanti akan
6: siap.
5: Kembali lagi pasti masih di Santai Siang.
6: Oke. Okay.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Emangnya kalau soal jajanan teman Pro ini paling semangat ya Teh Yasmin ya. Soalnya udah ada yang bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung ya. Oke, aku bakalan bacain satu persatu nih teman Pro 2 untuk pertanyaan kamu. Dan buat kamu yang pengen tanya juga boleh banget lewat WhatsApp ataupun juga lewat aplikasi RRI Digital. By the way, di siang hari ini udah dari Dimas nih katanya yang pengen tanya Teh. Waktu Teh Yasmin menjadi content creator dan juga pengusaha, apa sih yang menurut Teh tuh paling berbeda banget saat menjadi content creator dan juga pengusaha nih Teh?
5: Tantangannya sih beda banget, tantangannya beda banget. Karena kalau kita jadi content creator itu, kalau misalnya aku nih ngonten, aku tuh ngonten gak harus berfokus pada ada job dulu Teh. Jadi kalau aku kan suka jalan-jalan, aku suka banget traveling sama suami aku cari-cari jajanan.
4: Oke. Foodies banget ya dua-duanya ya.
5: Kita suka banget mencoba tempat-tempat baru, jajanan-jajanan baru, dan itu tuh gak mesti tempat mewah gitu. Bahkan kaki lima pun aku suka banget nge-eksplor makanan-makanan gitu loh. Nah, ketika aku hobi jajan, jadi aku tuh mengeksplor apa sih kira-kira yang disuka sama orang. Kalau jujur, aku cikumin ini tuh terinspirasi dari salah satu makanan yang memang ada di mall. Nah, iya, tapi kan itu kan agak mahal ya kalau di mall, dan mungkin gak semua orang bisa beli gitu loh. Jadi ketika kita mengeksplor jajanan ini, gimana caranya makanan kita tuh bisa semua orang bisa nikmatin dengan harganya. Nah, kalau ditanya perbedaan antara jadi content creator dan pedagang nih, jadinya jadi pembisnis, bedanya adalah pedagang capek banget banyak waktu yang terkuras, kita kurang istirahat, kita harus terjun ke lapangan dan memang bertemu orangnya itu lebih banyak, dan dengan berbagai macam rupa orang tuh beda-beda, karakter yang beda-beda. Jadi kalau dibilang sulit mana ya, pasti sulitnya jadi pembisnis, karena banyak waktu yang dikorbankan dan banyak hal lah yang dikorbankan dibandingkan jadi content creator. Tapi jadi content creator juga susah juga sih, gak gampang-gampang juga gitu loh. Karena kita harus mengulik apa yang lagi trending, gimana caranya kita tetap harus bertahan untuk bisa stabil, karena kan tiap hari tuh muncul ada banyak orang-orang baru ya yang jadi content creator. Gimana caranya kita tetap stabil untuk ada di atas misalnya gitu kan. Jadi tantangannya beda sih.
4: Oke, tapi dua-duanya sama-sama sulit dan Teh Yasmin mengerjakan dua-duanya ya. Wow.
5: Mengerjakan dua-duanya.
4: Kita tepuk tangan dulu ya teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi kita di masa Pro 2 Bandung juga nih. Ada juga yang bertanya lagi dari Indah nih, katanya mau tanya juga kalau misalkan untuk Cikumin sendiri nih ya Teh, itu tuh R&D-nya berapa lama sih?
5: R&D Cikumin itu dari bulan Ramadan kita full jualan dulu nih Teh. Kita full jualan. Nah, alhamdulillahnya memang karena sebelumnya sebenarnya enggak lama. Ramadan kemarin bulan berapa ya? Aku lupa.
4: Kemarin bulan Februari ya kayaknya ya. Maretnya udah Idul Fitri. Udah
5: Idul Fitri. Kita stop dulu di Idul Fitri. Kita benar-benar persiapannya itu enggak lama karena kita udah langsung mulai yang di Antapani dulu nih Teh, sebelum mulai yang di Citarum. Di bulan Maret 2 minggu setelah Lebaran kita udah mulai.
4: Oke, cepet ya Teh ya hitungannya ya. Cepet banget.
5: Cepet. Sebenarnya cepetnya juga karena kebantu alat-alatnya kita udah ada. Dari bekas-bekas bisnis aku yang sebelumnya. Jadi aku sempat juga untuk gerobaknya sendiri, abis aku buka resto yang di Jatinangor, itu abis pandemi kita stop dulu karena pandemi, dan aku buka bisnis Dongdang Thai Tea, namanya Dongdang bisnisnya itu Thai Tea. Kita terinspirasi juga dari yang ada di mall.
4: Jadi nama-namanya tuh lucu-lucu banget ya.
5: Jadi Dongdang itu kita pernah buka di dua titik, satu di depan Alfa Puri Dago, satunya lagi di depan Alfa Tubagus Ismail. Itu buka selama 1 tahun kalau nggak salah, ya 1 tahun lebih lah kira-kira. Nah, jadi gerobaknya sendiri udah ada. Terus abis dari Dongdang, aku juga buka Urban Coklat minuman. Itu juga kaki lima.
4: Aku keren banget sih sama Teh Yasmin, kayak semua dicoba. Ya luar biasa banget teman Pro 2 ini.
5: Dan tapi kan ada hal-hal yang mungkin kita belajar dari kegagalan. Apa sih yang bikin produk kita tuh gak jalan ketika Dongdang itu cuman 1 tahun. Tapi alhamdulillahnya yang Cikencil jalan 3 tahun, tapi kan kesetop gara-gara pandemi ya waktu itu. Nah, karena ada banyak alat-alat yang memang masih kita simpan, baik dari kompor, panci, gerobak, itu kita manfaatin, gak kita jual, gak kita buang, karena memang masih bagus banget juga kan. Jadi R&D-nya tuh benar-benar gak lama Teh. Alat-alatnya tuh sudah lengkap, tinggal kita tambahin yang kecil-kecilnya aja. Ya udah, tinggal bahan bakunya juga tersedia banyak gitu.
4: Oh, oke, okay. Jadi itu kayak udah seperti apa ya? Memang jalannya kayaknya ya Teh ya.
5: Sama Allah, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, okay. Next nih Teh ada juga pertanyaan dari Sueb nih, katanya mau tanya ke Teh Yasmin dong untuk varian rasanya apa aja ya, dan yang paling best sellernya apa aja? Siapa tahu aku lagi iseng

0: wellness banget ya.
1: Nah, terus untuk variannya sendiri, cikumin ini ada dua varian. Jadi kita tuh ada filling isian mayo gitu, dan kita itu bikin sendiri teh mayonya, maksudnya kita racik dengan ada rasa mentai sama cheese garlic. Nah, untuk yang best seller sendiri itu dua-duanya alhamdulillah imbang aja teh. Jadi,
0: saling kejar-kejaran saling gitu ya.
1: Aku masih saat ini tuh masih dua varian, di mentai sama cheese garlic. Kalau mentai itu kan ada sedikit pedas-pedasnya, tapi untuk yang gak suka pedas kita ada di cheese garlic yang creamy. Nah, untuk taburannya sendiri kita ada tiga varian rasa. Ada rumput laut, BBQ sama cheese, tapi bisa di mix ketiganya kalau memang mau dicobain tiga-tiganya. Untuk tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan. Bisa pedas banget, bisa sedang, atau gak pedas sama sekali gitu.
0: Jadi bisa kalau misalkan kita kayak bergrup 10, beda-beda semua apa namanya seleranya, bisa barengan,
1: bisa barengan. Nah, ini pendengar semuanya, aku bisa tambah lagi nih feelingnya.
0: Amin.
1: Mau rasa apa, atau mungkin ada saran rasa yang mungkin teh aku pengen rasa ini, mungkin enak mayonya kalau ditambahin ke cikumin, boleh banget kita terima saran.
0: Asal gitu. Jangan feeling lonely ya.
1: Enggak enak feeling lonely.
0: Oke, last question dari teman Pro2 nih buat Teh Yasmin juga. Ini ada pertanyaan dari Ayu. Katanya Ayu pengen tanya nih, Teh, kalau misalkan nih kita punya usaha di bidang food juga, menurut Teh Yasmin sendiri apa sih yang paling kita tuh harus perhatiin, Teh, dan gimana caranya supaya kita bisa tetap keep up with tren yang sekarang lagi ada gitu.
1: Aku sendiri untuk cikumin ini, kayak aku bilang tadi barusan, aku banyak banget belajar dari kegagalan-kegagalan aku yang sebelumnya. Sebenarnya aku bukan agak sombong dikit, tapi aku gak ngerasa apapun yang aku kerjakan itu adalah sebuah kegagalan. Tapi aku menganggap itu adalah sebuah pembelajaran hidup yang bisa kita ambil ke depannya nanti gitu ya. Nah, untuk kalau jualan makanan sendiri, aku sama suami aku itu benar-benar kita selalu testing makanan kita. Kita cari tahu, oh kira-kira pengolahannya itu yang baik kayak gimana, takaran yang pasnya itu. Jadi kita gak boleh, aku sering banget nih berdebat sama suami aku untuk masalah takaran. Jangan salah ya, kita tuh gak boleh sembarangan dalam ngasih takaran ke makanan. Karena salah sedikit atau kelebihan sedikit, kita rugi. Kekurangan makanan kita jadi berubah rasa.
0: Jadi untuk harus seteliti itu ya, teh, berarti itu.
1: Karena kebetulan juga alhamdulillah suami aku tuh orangnya teliti banget.
0: Jadi sangat membantu ya.
1: Tapi mungkin kalau untuk orang yang kurang teliti, kita boleh catat tuh apa aja untuk produksinya, kualitas makanannya, cara penyimpanannya. Karena ini cikumin juga ada di jalan, maksudnya kita makanan kaki lima, itu aku benar-benar menyiapkan sedetail mungkin dari bulan Maret sampai akhirnya aku baru buka yang di Citarum ini kan tanggal 28 Mei kemarin.
0: Baru banget.
1: Untuk yang di Citarum, tapi untuk yang di Antapani kita udah mulai dari 2 minggu setelah Lebaran. Nah, dari satu titik ini kita udah banyak yang bisa kita pelajari. Jadi learning by doing aja. Oh ternyata kurangnya apa? Oh ternyata kalau ayamnya diolahnya kayak gini dia cepet asem. Oh ternyata kalau dibiarin di luar lama-lama dia bisa lembek. Jadi aku benar-benar menyiapkan tuh sedetail mungkin sebelum aku buka yang di luar. Itu learning by doingnya itu yang di titik di rumah, Teh. Kita sediain, oh aku harus punya showcase, aku harus kalau di luar aku harus pakai cooler box, kayak gitu sih teh. Jadi kita learning by doing sih untuk food. Yang jelas kita harus tetap jaga kualitas, jangan sampai rasanya itu hari ini rasanya kayak gini, besok rasanya
0: berubah-ubah ya.
1: Karena kita kan juga menyediakan makanan yang bisa dikonsumsi dan dinikmati oleh para pembeli kita tuh, jangan sampai kecewa sama rasa kita.
0: Bener-bener teh, apalagi kan tadi teh, ini sangat relate banget juga dengan tadi bahwa Teh Yasmin sempat statement bahwa jadi pebisnis itu tuh waktunya sangat habis banget karena mikirnya sedetail itu ya teh, soalnya itu, ya
1: kurang tidur itu normal, waktu nongkrong jadi berkurang. Dan aku dari Maret sampai ke Mei ini aku benar-benar nggak ngonten.
0: Itu tadi aku baru banget mau tanya loh teh, kayak gimana cara membagi waktunya?
1: Aku benar-benar fokus dulu untuk ngebangun cikumin ini sampai bisa di 4, walaupun duanya Senin ini insyaallah udah mulai buka. Aku fokus, ya udah deh kita fokus dulu. Memang yang udah ada kontrak kerja kita jalanin, tapi kalau untuk yang dari aku kan kayak tadi aku bilang, aku suka tiba-tiba ngonten sendiri tanpa harus diundang untuk visit. Aku kurangin dulu intensitas kerjaan aku yang ke situ gitu. Jadi emang banyak hal yang dikorbankan untuk membuka suatu bisnis tuh, kita memang harus fokus dulu teh. Karena kalau kita enggak

0: fokus, biasanya nanti jadi berantakan.
1: Bener,
0: gitu.
1: Apalagi kalau misalnya tadi juga relate dengan apa yang tadi Teh Yasmin bilang, bahwa sampai ketakaran aja harus benar-benar sama ya. Oh, teman pro 2, thank you. Nanti teman pro 2 langsung lihat aja di story kita ya, kita bakalan masukin ya Cikumin. Nah ini juga relate nih Teh Yasmin, kalau teman-teman pro 2 pengen tahu Cikumin atau pengen kunjungin sosial medianya atau tempatnya, boleh di-spill gak Teh di mana?
0: Nah, untuk sosial medianya sendiri, jadi jujur nih ya, aku tuh semua RN di persiapan itu berdua sama suami aku. Sampai detik ini aku belum ada sosmednya.
1: Oh, oke okay, ya. Tapi, siapa tahu nanti tiba-tiba ada ya.
0: Emang aku mau menyiapkan sosmednya dalam waktu dekat. Cuman karena aku fokus untuk buka yang dua titik ini dulu, yang di Purwakarta sama yang di Braga lagi aku siapkan. Setelah ini buka di hari Senin, sosial medianya akan ada dengan nama Cikumin juga. Jadi kalau teman pendengar pengen nyobain Cikumin, untuk sekarang kita ready yang di Antapani di Jalan Sindang Sari, dan juga ada di depan SMA 20 di Jalan Citarum, tepat banget di depan SMA 20-nya.
1: Wow, cari aja. Ikonik banget itu tempatnya.
0: Ya. Aku memang cari titik-titik yang gampang dilihat sama orang. Nah, untuk yang di Braga kita sebenarnya kemarin udah buka Teh.
1: Oke,
0: okay,
1: trial dulu ya berarti
0: trial
1: ya saat itu ya.
0: Hari. Tapi kebetulan pegawainya belum ada. Sebenarnya udah jalan kemarin, cuman karena pegawainya tiba-tiba keterima kuliah, aku enggak mungkin kalau
1: jangan kuliah.
0: Jadi yaudah kamu kuliah aja, nanti aku cari pengganti. Insyaallah Senin ini udah mulai yang di GO juga. Insyaallah di GO itu di Genese Operations di Jalan Purwakarta Antapani, deket juga dari rumah aku. Jadi ada di Antapani, Jalan Sindang Sari, di sebelah Genese Operations di Jalan Purwakarta, di depan Gedung Kebudayaan YKP Jalan Braga yang ada tulisan Braga gede.
1: Oh, di situ. Lagi-lagi tempat ikonik ya.
0: Nanti cari aja gerobak orange tulisannya itu Cikumin. Kalau yang di Braga dia pakai gerobak sepeda.
1: Oke. Lagi ikonik ya.
0: Kita harus eye catching.
1: Benar-benar. Wah, teman pro aja tinggal pilih aja lokasi yang sekiranya deket sama rumah kamu ya. Betul. Karena memang tempat-tempatnya tuh sangat gampang dijangkau, gampang menurut aku ya Teh. Kayak benar-benar di tengah-tengah banget dan gampang untuk dicari.
0: Dan insya Allah bakalan aku sediain juga online dalam waktu dekat.
1: Wah,
0: doain
1: semakin
0: aku waktunya cepat nih semuanya berjalan.
1: Amin. Semoga semua sesuai dengan timeline ya Teh Yasmin ya, dan sukses terus pastinya Teh Yasmin. Aduh. Amin. Dan thank you juga Teh Yasmin udah sharing di siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Yasmin sampaikan banyak banget hal yang bisa kita ambil dan pelajari juga, bisa menjadi insight baru apalagi buat teman-teman Pro 2 yang pengen dan juga mungkin sekarang lagi punya bisnis makanan
0: yang
1: juga.
0: Yang penting jangan takut untuk mencoba Teh.
1: Semua hal pokoknya kita coba
0: semua
1: ya
0: hal
1: Teh.
0: Harus dicobain. Jangan pernah takut untuk coba, jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran kita untuk ke depan. Karena itu udah aku alamin sih, udah aku rasain gitu.
1: Oke, teman produk kita langsung mendapatkan insight dari Teh Yasmin juga yang sudah banyak nih ya Teh, pastinya mendapatkan pembelajaran di dunia bisnis. Kalau gitu terima kasih banyak Teh Yasmin, sukses sama-sama terus Cikuminnya, semua bisnisnya
0: amin,
1: lancar
0: amin.
1: Dan mudah-mudahan nanti juga peluncuran Cikumin-Cikumin lain
0: amin,
1: lebih lancar
0: amin,
1: lagi
0: amin.
1: Ya,
0: nanti
1: amin.
0: Punya ada 100 titik ya
1: amin.
0: Di Bandung.
1: Amin. Ya siapa tahu di depan Diponegoro ada ya.
0: Boleh kalau diboleh.
1: Di depan ya dari Bandung. Oke Teh Yasmin, terima kasih ya Teh ya. See you.
0: Terima kasih para pendengar RRI.
1: Nah teman produser juga thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Santai Siang hari ini dan juga udah bertanya lewat WhatsApp Pro 2 Bandung, tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini? Can

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: 96 FM Pro 2, teman terbaik kamu santai siang kali ini.
1: Johnson.
0: Iya, Raya.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong pastinya.
1: Baik ya.
0: Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang
1: Cikumin.
0: Cikumin?
1: Ya.
0: Sekarang kita akan berbagi info terupdate
1: tentang
0: tentang olahraga.
1: Oke. Okay.
0: Pastinya sepak bola. Apalagi sekarang kan udah
1: Vibes, bener.
0: Piala dunia,
1: bener.
0: Sebentar lagi di tanggal 11 ini.
1: Gak kerasa ya, kayak minggu depan deh John. Minggu depan di hari Kamis. Lupa. Pokoknya minggu depan aja udah tanggal 11.
0: Tanggal 11, ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu dia teman Pro 2. Nanti kan juga info-info terupdate-nya tentang seputaran olahraga di Santai Siang kali ini bersama saya dan juga
1: Raya Alifa.

0: Lives Past Piala Dunia ya John ya. Emang enggak bisa dibohongin bener. Lagi kan. Karena sekarang pastinya. Di studio juga udah banyak banget nih ornamen-ornamen Piala Dunia ya.
1: Iya, pernak-perniknya serta ini apa piala-piala.
0: Pialanya aja kita ada ya. Wow.
1: Walaupun piala-pialaan ya.
0: Iya, yang penting ada ya pialanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Pasti.
0: Tapi ini John, kalau misalkan kita ngomongin soal Piala Dunia di awal kan pasti kita fokusnya ke timnya ya enggak sih, ke grupnya.
1: Iya,
0: gimana
1: benar.
0: Nih John akhirnya updatingnya?
1: Nah, menariknya dari grup A sendiri nih, ada yang memprediksi kalau kekuatannya merata dari keempat negara.
0: Kenapa bisa kayak gitu?
1: Nah, karena di sini dibilang diprediksi menjadi salah satu grup yang paling kompetitif, meskipun Meksiko sebagai tuan rumahnya, tapi di dalamnya itu ketiga negara lagi itu bisa dibilang satu negara yang sulit juga ditaklukkan untuk Meksiko.
0: Oke, okay. Jadi walaupun dia tuan rumah, tapi ternyata lawannya itu juga patut diperhitungkan ya,
1: iya,
0: gitu ya
1: benar.
0: Berarti ya.
1: Karena ini kan dari 48 negara yang bertanding nantinya, terus bakalan memperebutkan 32 babak gugurnya nanti, 32 besar, dan kemungkinan untuk lanjutkannya itu ada 3 negaranya, jadi hanya satu yang gugur untuk memperebutkan ke 32 itu.
0: Oh gitu, jadi memang sangat kompetitif banget berarti ya. Emang di grup A itu ada siapa aja John, berarti negaranya?
1: Nah, yang ada di grup A itu ada, meskipun Meksiko sebagai tuan rumah, ada Afrika Selatan juga, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Apalagi kalau Korea Selatan kan bisa terbilang kuat.
0: Iya, kuat. Aku enggak terlalu ngikutin ya, tapi aku suka banget karena sekarang emang vibes-nya Piala Dunia,
1: iya,
0: gitu. Jadi kayak ngikut juga gitu kan, walaupun dulu enggak gitu ya John ya. Apalagi kan kalau misalkan kita lihat ya John ya, di RRI kan juga sangat disambut banget ya gak sih Piala Dunia ini. Jadi teman Pro 2 stay tune terus karena kita juga bakalan barengan sama Johnson buat update informasi seputar Piala Dunia.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, masih ngobrolin soal Piala Dunia nih teman Pro 2 ya. Ternyata ada negara yang udah nunjukin ambisi dari awal ya, John.
1: Iya, benar. Mereka berambisi meraih gelar juara dunia ketiga.
0: Siapa tuh?
1: Itu adalah Perancis.
0: Wow, tapi memang kalau misalkan menurut kamu nih sebagai yang suka sepak bola, apakah Perancis memang sekuat itu, John?
1: Terus kalau Perancis ini mah termasuk negara yang terbilang kuat juga untuk Piala Dunia.
0: Oke, berarti mereka selaras ya punya ambisi kayak gitu, benar. Ya. Wajar ya,
1: bisa
0: berarti
1: dibilang
0: ya.
1: Bisa dibilang begitu, karena mereka memang kuat. Apalagi kan ada yang pemain lagi terkenal itu Mbappe.
0: Oh, itu tuh dia main di timnas Perancis.
1: Iya,
0: Oke, semakin menguat sih alasannya. Aduh. Ya.
1: Dan mereka itu kan posisinya di nomor 4 kalau nggak salah, karena mereka punya 2 trofi Piala Dunia. Dan yang pertama itu kan ada Brazil di 5 trofi, terus ada Jerman ada 4 trofi, Italia itu 4 trofi juga. Nah, karena mereka itu berdua sama-sama 4, jadi mereka berambisi untuk yang ketiga gitu.
0: Oh, gitu. Karena mereka juga ngelihat dari lawannya kayak gimana juga ya, berarti
1: benar.
0: Ya.
1: Ya, minimal mereka berambisi untuk menang menjadi juara yang di tahun 2026 ini sih. Walaupun sebenarnya ya aku masih milih lebih ke Brazil sih.
0: Karena dia banyak
1: Brazil
0: pialanya.
1: Dan Portugal.
0: Portugal.
1: Ya, aku pengennya si Ronaldo menang sih tahun ini.
0: Ya, kita tunggu aja ya, nanti ya.
1: Kalau Raya,
0: kalau aku sih kayaknya semuanya deh kalau bisa menang gitu ya. Enggak bisa dong ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau teman Pro 2 kira-kira dukung mana nih teman Pro 2 menjelang Piala Dunia ini? Boleh di spill ya John ya di 0812 6020 9696.

Sampurasun, saya Teh Febrian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Yuk teman-teman berdua, gak kerasa nih udah 1 jam ya Johnson nemenin aku buat setting siang hari ini teman berdua. Dan pasti nanti kita ketemu lagi sama Johnson di minggu depan ya kayaknya ya.
1: Iya pastinya.
0: Oke deh kalau gitu Johnson, thank you so much.
1: Bye-bye.
0: Thank you. Dadah. Tapi kamu jangan kemana teman berdua, tetap pastinya di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina, waka waka. Pokoknya dua

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisien.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Kalau kemarin-kemarin teman Prado Ariana Grande itu terkenal banget sama We Can Be Friends yang kayak shocking banget yang ngasih ceritanya. Nah, rata nih teman Prado, finally nih Ariana Grande balik lagi dengan sebuah single yang menurut aku juga kayak dari judulnya tuh kayak aduh agak-agak perih-perih sakit gimana gitu ya teman Prado di hati. Dan mungkin buat kamu juga yang ngikutin Ariana Grande ini pasti tahu juga kalau misalkan ini juga merupakan project yang katanya tuh lagu-lagunya tuh bakalan juga nanti tuh ada dan juga menghiasi tour dari Eternal Sunshine tournya nih teman Pro 2. So buat kamu yang udah dengerin single terbarunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, gimana menurut kamu nih teman Pro 2? Kalau menurut aku sih kayak galaunya dap tapi vibe sedihnya dapat juga, jadi kayak mix feeling deh. Tapi kalau menurut kamu kayak gimana nih teman Pro 2? Boleh di spill di 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

Tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Teman-teman Pradio, ada kabar terbaru dari Henry Lau yang dia tuh udah merilis single original terbarunya Enjoy the Show. Ini full bahasa Inggris, teman Pradio. Film single ini maksudnya itu tuh dirilis melalui Universal Music Group dan dirilis bersamaan dengan video musik resminya yang ternyata tuh benar-benar kayak banyak orang yang muji juga, katanya video musiknya ini tuh kayak menghadirkan experience baru nonton visual dan juga audio yang emang dirancang untuk dinikmati penggemar di seluruh dunia. Enjoy the Show ini kayak lagunya, teman Pradio, memang sebuah lagu pop yang punya energi yang tinggi dan juga melodi yang gampang diinget banget gitu. Jadi kita kayak merasa juga kita enjoy Henry Show dengan lagu-lagunya nih, teman Pradio. Dan video musiknya ini tuh juga kalau dilihat emang megah banget ya, karena dari setnya, koreografi, dan juga visualnya. Dan ternyata lewat single Enjoy the Show, Henry Lau tuh pengen nyampein pesan tentang keberanian untuk bisa melampaui batasan diri kamu, melangkah dengan percaya diri, dan juga pastinya enjoy the moment in every stage of your life, katanya teman Pradio. So buat kamu yang udah dengerin lagu Enjoy the Show dari Henry Lau, menurut kamu gimana, teman Pradio?
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Teman Perlu, thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Alifa. Abis ini di jam 3 sore bakalan bareng sama Wina Anindita. Dan kalau gitu saya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan jangan kemana-mana, pastinya masih di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Produe. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM.
3: Netizen 6 FM RRI Produe Bandung, teman terbaik kamu saat Info Produe bersama Winda Nidita.
1: Info Produe.
3: Informasi pertama teman Produe. Informasi pertama, pemerintah Republik Indonesia dan juga Kerajaan Maroko menjajaki peluang peningkatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan, termasuk kolaborasi dalam pembangunan pertunjukan musik tradisional. Di mana kementerian juga mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan dilakukan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dan juga Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia. Di mana musik tradisional dari Maroko ini mungkin selaras dengan musik gambus yang juga ada di Indonesia. Dan kedepannya Indonesia dan Maroko dapat menjalin kerjasama budaya melalui dua genre musik tersebut.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor sekaligus komedian Indro Warkop ini mencurahkan kerinduannya kepada sahabat-sahabat yang telah tiada dalam lagu Dan Aku Rindu, soundtrack film Warkop DKI Viralindong. Dalam pembuatan film juga, di mana lagu tersebut diciptakan oleh Indro bersama Dado dan juga Nurul Huda, serta diaransemen oleh Orkes Nunung CS, di mana Indro juga mengatakan bahwa lagu tersebut lahir dari perasaan yang sudah lama dia simpan.
1: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Grup idol BTS merencanakan merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka yang menghadirkan koleksi vinil edisi terbatas yang sangat personal, di mana sebuah vinyl picture koleksi dari albumnya dirilis pada 12 Juni 2026 dirancang sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka. Rilisan ini cukup dua lagu bonus baru yang memberikan penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ketujuh anggota band BTS. Dan pengumuman ini datang tepat saat grup tersebut memulai debutnya di 2026 BTS Festa, juga menjadi festival tradisional dua mingguan mereka yang juga merayakan ulang tahun debut mereka pada 13 Juni.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Halo pendengar, saya Sandrok, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Nanti 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saat lagi tangan kumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
1: Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Perdua, yes, masih bareng sama Winan Indita di sore hari ini juga. Tadi udah sedikit digoyor hujan ya, karena gerimis teman Perdua. Ya, jadi hati-hati di jalan buat kamu. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol-ngobrol seru di sore ceria ya. Kira-kira bakal ngobrolin apa? Tungguin aja ya guys. By the way juga buat kamu yang lagi sakit-sakit, cepat sembuh ya, karena memang sekarang lagi musim banget radang teman Pro 2, radang tenggorokan, flu gitu kan, terus juga demam. Itu lagi musim banget di musim-musim yang sekarang ini, kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba gerimis gitu kan. Pokoknya aku bakal nemenin kamu di sore hari ini dengan lagu-lagu yang easy listening, yang pastinya stay tune only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ada yang baru, teman Pro 2 dari Ariana Grande. Yes. Ariana Grande, lagu baru. Yeah, berjudul Had That I Met You Love Me, menduduki posisi puncak dalam jejak pendapatan musik terbaik minggu ini versi Billboard. Jadi single tersebut meraih lebih dari 50% suara saat jejak pendapat ditutup pada minggu 31 Mei waktu setempat, di mana Ariana mempertahankan keunggulan stabil sejak jejak pendapat diterbitkan di hari Jumat, Man Pro 2. So, hari ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana, ya. Yeah. Yang dijadwalkan rilis di tanggal 31 Juli mendatang. Jadi si album studionya itu berjudul Petal, yang juga bakal diedarkan melalui label rekaman milik Ariana, Baby Doll Music, yang dilisensikan kepada Republic Records. Ini menandai karya musik baru pertama Ariana di luar karir filmnya sejak album Eternal Sunshine di tahun 2024 menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard. Dalam lagu tersebut Ariana bernyanyi I Had That I Met You Love Me. Katanya ya, di mana lagu ini dirilis sementara video musiknya mulai tayang di hari Senin kemarin di tanggal 1 Juni. Peluncuran single itu juga berdekatan dengan dimulainya lagu Eternal Sunshine pada 8 Juni di Oakland, California, teman Pro 2 ya. Dalam jejak pendapat tersebut, sejumlah rilisan lain berada di bawah posisi Ariana Grande. Dan pastinya juga mendapat dan meraih juga yang terbaik untuk si Ariana Grande ini di lagu terbarunya, guys. Widah masih nemenin kamu, Soul Station Leon dan Disik Safa Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, sudah Anita yang nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Di jam 16 lebih 30 menit ini, aku sudah tersambung dengan Kak Noval Al Barar ya, sebagai seorang entrepreneur. Kita akan sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat sore Kak.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Hai.
1: Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Kak?
0: Terdengar jelas, aman.
1: Baik. Ya, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Kak Noval, apa kabar Kak Noval?
1: Ya, saya alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana?
0: Baik, alhamdulillah. Yes.
1: Oke. Okay.
0: Kita akan membahas yes, mengenai KKN tematik kampus merdeka Kemendikbud ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Nah, apa sih sebenarnya KKN tematik itu Kak? Boleh dijelasin nggak?
1: Oke, okay, baik. Izin memperkenalkan diri mungkin ya, biar lebih jelas sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Noval, Noval Al-Abrar dari Bandung. Kebetulan saya sekarang berprofesi sebagai entrepreneur, seorang owner fashion. Baik, mungkin langsung aja ya untuk membahas terkait KKN. Nah, untuk KKN tematik sendiri ini adalah program yang diselenggarakan oleh LLDT di wilayah 4, yang dimana ini tuh adalah program langsung dari Kemendikbud. Nah, untuk KKN saya sendiri waktu itu dilaksanakan pada tahun 2024 Kak. Nah, ini tuh apa sih tujuan dari penyelenggaraan KKN ini? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Nah, akan saya sampaikan bahwasanya tujuan dari KKN tematik ini yaitu untuk membangun desa Nusantara di tahun 2024. Nah, KKN tematik ini adalah salah satu program dari Kemendikbud Kampus Merdeka, yaitu Kampus Merdeka yang di mana Kampus Merdeka ini memiliki unit-unit program yang lain seperti contohnya yang paling terkenal ini adalah program pertukaran mahasiswa nih. Teman saya juga ada yang program mahasiswa ke Manado, ke Riau, begitu Kak. Kebetulan untuk saya sendiri ditempatkan nih dari Cimahi ke Lampung Tengah.
0: Wow.
1: Ke Lampung Tengah nih. Jauh kan ya?
0: Jauh banget. Berapa lama itu teh Kak?
1: Ke Lampung Tengah. Ya. Nah, untuk waktu yang kemarin itu adalah 4 bulan Kak. Nah, itu total 1 semester kan ya. 1 semester ini include itu 4 bulan gitu Kak.
0: 4 bulan ya. Oke. Okay. Terus yang didapetin apa ya, aja betul. Tuh ceritain Kak mungkin pengalamannya.
1: Nah, baik akan saya jelaskan yang didapatkan yaitu yang pertama Kak adalah wah banyak banget intinya kayak kita di sana mendapatkan pengalaman, tentu saja pengalaman yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah mungkin yang paling terasa ini ada uang bekal ya. Uang bekal tentu saja sudah disiapkan lah ya, dikasih dari pemerintah dan juga dari kampus begitu. Jujur saja karena uang bekal pun cukup, dari orang tua saya pun sampai-sampai tidak ngasih satu rupiah pun gitu, saking cukupnya begitu. Dan juga yang saya dapatkan juga Kak, ini juga saya sangat berterima kasih juga gitu ya kepada pemerintah, tentu saja Kemendikbud, Pak Nadiem Makarim gitu. Berkat program ini IPK saya naik drastis gitu Kak, karena ada konversi nilai yang mungkin relate dengan program KKN yang saya laksanakan di Lampung Tengah begitu Kak. Itu IPK yang paling saya syukuri sih dari hal yang lain maksudnya begitu Kak. Begitu ya. Okay. Itu yang salah satu yang saya dapatkan begitu.
0: Oke. Okay. Terus saat KKN di sana pengalaman apa sih yang serunya Kak?
1: Tentu saja yang pengalaman yang pertama ini kita bisa membangun networking, yang dimana kita biasanya membangun networking ini hanya sekitar kita gitu kan, di sekitar kampus, sekitar domisili, tapi ini kita dituntut untuk membangun networking di luar Pulau Jawa Barat.
0: Okay.
1: Di Pulau Sumatera gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga yang hal yang kita lakukan di sana juga yaitu banyak lah. Ada 5 program. Yang pertama ini adalah namanya tuh digitalisasi administrasi desa. Itu kita membuat website desa khusus yang dimana sebelumnya ini tidak ada, Kak. Website ini tuh tidak belum pernah dibuat dari pihak desa. Lalu kita membuat website gitu, yang dimana untuk memudahkan administrasi desa seperti apa namanya, pendaftaran apa biasa administrasi desa begitu. Lalu yang kedua ini kita membangun atau membuat digitalisasi ekonomi desa, Pak. Dan juga inovasi produk UMKM gitu. Nah, kebetulan saya sebagai di sana diamanahi sebagai penanggung jawab sebuah program yaitu pembuatan namanya inovasi produk UMKM gitu. Yang dimana itu relate dengan jurusan saya di kampus yaitu manajemen bisnis begitu ya. Nah, begitu, Kak.
0: Oke, jadi kayak relate banget untuk nanti ya. Dan pastinya nih setelah melewati KKN nih, mungkin hal yang kakak dapetin gitu kan, terus juga bisa diaplikasiin di masyarakat itu sendiri apa tuh, Kak?
1: Nah, begitu. Baik, hal yang saya pasca KKN begitu ya, tentu saja adalah soft skill dan hard skill begitu, Kak. Nah, yang dimana kita di sana tuh tidak mudah begitu ya. Nah, banyak rintangan seperti kita culture shock begitu, yang dimana kita benar-benar ditempa mental begitu. Mental kita tuh benar-benar ditempa. Jadi kebetulan saya juga habis lulus kuliah kan kemarin tuh April wisuda. Nah, biasanya kebanyakan mahasiswa yang saya tanya gitu kan kepada teman-teman, mereka tuh kayak kebingungan harus mau ngapain. Nah, kebetulan saya kan menciptakan sebuah inovasi UMKM di desa, beberapa seperti NIB, membuat NIB, IRT, kehalalan produk, ataupun operasional UMKM begitu. Jadi saya pun mengaplikasikan setelah kuliah tuh, saya langsung membuat brand.
0: Oh, oke. Jadi akhirnya jadi entrepreneur lah ya.
1: Nah, betul, Kak. Itu saya sangat bersyukur lah intinya bisa terpilih ataupun ditunjuk langsung sebagai delegasi di sana begitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sangat-sangat bermanfaat.
1: Tentu
0: lagi.
1: Tentu banyak banget. Gitu.
0: Banyak banget manfaatnya ya. Gitu ya.
1: Sangat banyak sekali, Kak. Dan juga kita di sana juga jadi tahu nih, Kak, apa orang-orang kita dan di sana tuh berbeda begitu. Dan kita bisa mengerti lebih banyak lagi sifat-sifat tentu saja orang-orang Indonesia di Nusantara ini tidak sama begitu.
0: Benar. Tapi waktu pas KKN kesulitannya apa nih, Kak?
1: Pasca KKN nih, Kak.
0: Pas lagi KKN kesulitannya apa?
1: Nah, lagi KKN nih. Nah, tentu saja ada beberapa kesulitan di sana tuh seperti akses tuh kita jauh nih kemana-mana. Yang di mana desa itu kan namanya Desa Gayo Sakti nih ya. Nah, Desa Gayo Sakti ini desa yang di mana desa ini tuh sangat luas, Kak. Sangat luas, bahkan satu RT ke RT lain ini ibaratnya kayak kita di sini ke RW lain begitu. Itu bedanya dari di sini sama di sana. Itu yang pertama adalah akses yang jauh, lalu adalah yang kedua yaitu mobilitas. Nah, mobilitas kita di sana sangat terbatas tentu saja. Jadi kita harus bekerja kerjasama dengan aparatur desa untuk bisa membantu kita terkait mobilitas. Seperti ada di sana tuh warga yang baik banget, Kak. Dengan relanya gitu meminjamkan mobil pribadinya ke kita gitu.
0: Oh, gitu.
1: Bahkan saya juga di sana sangat bersyukur, orang-orang di sana sangat baik gitu.
0: Oh, oke.
1: Begitu. Iya.
0: Terus
1: itu paling kesulitannya.
0: Kesulitannya itu aja berarti ya, tapi notabene juga orang-orang di sana pada membantu gitu ya, Kak ya.
1: Betul, Kak. Nah, saya harap juga sih, saya harap gitu ya, Kak. Kan ini waktu KKN saya ini adalah program yang terakhir gitu kan, karena pergantian pemerintah dan juga pergantian menteri juga. Ya, saya harap untuk saat ini ada keberlanjutan begitu, Kak. Untuk membantu, yang pertama membantu mahasiswa untuk mengasah hard skill dan soft skill, lalu untuk membantu masyarakat di luar sana juga kan gitu.
0: Betul banget ya. Oke, untuk yang pastinya juga berdampak gitu ya. Nah, Kak, kalau misalnya pas KKN di sana, untuk dari wilayah sananya juga berdampak juga nggak sih, Kak?
1: Nah, baik, saya jelaskan. Mm-hmm. Ya, kita kan membuat program-program, salah satunya adalah penyuluhan, lalu membuat icon, Kak. Ini yang paling besar ini adalah kita harus membuat icon desa wisata religi. Kenapa memilih desa religi? Karena di desa Gayo Sakti ini, itu tuh banyak sekali kental dengan pondok pesantren dan kerohaniannya, begitu, Kak. Nah, kita dituntut untuk membuat suatu icon, jadi kita menciptakan desa. Jadi si desa itu tuh jadi terkenal dengan desa wisata religi, yaitu kita dengan membuat membuat pelang Asmaul Husna sepanjang jalan desa, begitu, Kak. Jadi hal-hal yang berbau agamis lah. Kita membuat perhiasan di desa, begitu. Nah, lalu tentu saja kita juga harus berpikir program ini tuh harus panjang, Kak. Jangka panjang yang dimana si program ini tuh harus ketika kita udah pulang dari tempat ke rumah masing-masing, nah si program kita ini harus dilanjutkan oleh dari desa, begitu, dari warga masyarakat ataupun aparatur desa. Contohnya kita pun membuat perpustakaan di sana, membuat perpustakaan di salah satu sekolah yang dimana asalnya kan di sekolah tersebut ada bangunan yang tidak terpakai nih. Kita cat, kita bangun sedikit, jadi dibersihkan, dirapihkan, dan menjadi perpustakaan sekolah yang dimana nantinya bisa bermanfaat bagi siswa-siswa sekolah di sana. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ini adalah berbagai macam penyuluhan kita sampaikan. Yang pertama ada penyuluhan bullying, penyuluhan PHBS, penyuluhan inovasi UMKM. Tentu saja kita banyak sekali begitu. Lalu kayak rumble tuh artinya rumah belajar begitu kan. Dan nantinya bisa diinovasikan lagi gitu, Kak. Jadi meskipun program kita misal akan ada masih banyak kekurangan, tapi bisa dikembangkan gitu,
0: betul,
1: Kak.
0: Itu
1: yang harus kita pikirkan gitu.
0: Betul.
1: Seperti itu, Kak.
0: Betul, yang pastinya juga apalagi buat teman-teman yang juga mau memulai KKN gitu ya. Itu pasti akan ada keunikan dan juga kesenangan sendiri gitu ya, apalagi kalau kita berhasil membuat desa yang kita KKN-in itu berhasil gitu ya, Kak ya.
1: Nah, betul. Mungkin nanti izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman nih yang misalkan nantinya untuk kedepannya pemerintah akan mengadakan program seperti Kampus Merdeka ini, contohnya seperti KKN dari keluar daerah kita. Intinya ambil aja teman-teman, bahwasanya itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita juga, saya juga ya berpikir, merasa awalnya itu, waduh, KKN ke Lampung Tengah gitu kan, yang dimana saya juga belum pernah ke Lampung Tengah.
0: Nah, iya, itu jauh banget lah ya.
1: Ya, betul, dari Cimahi ke Lampung Tengah itu jauh banget, udah beda pulau gitu. Itu kepada teman-teman itu ambil saja sih. Ya, untuk kedepannya bila

0: dari LLDD itu sebenarnya itu tuh tidak hanya dari di Lampung Tengah mahasiswa ditempatkan tuh, tapi ada yang di Riau gitu kan. Jadi beda-beda serentak gitu kan programnya tuh serentak, lalu ditempatkan di wilayah berbeda-beda gitu. Nah, kebetulan saya itu kemarin barangnya tuh sama 5 kampus Kak, di Jawa Barat. Salah satunya ada TELU, ada IKIP Siliwangi gitu kan. Saya kan dari Unjani kan, dari Unjani Cimahi begitu. Begitu Kak, pokoknya seru banget.
1: Tapi pas tahu kamu dapetin di Lampung, apa kesan kamu pertama?
0: Ya, mungkin banyak kesannya ya. Kesannya saya harus, jadi ketika saya di Lampung tuh saya merasa, oh, apa yang saya buat di misalkan di sini ya, di kampus tuh ternyata masih banyak kekurangan gitu. Saya merasa banyak kekurangan. Soalnya yang saya rasakan kan, sehebat-hebat mahasiswa di kampus, misalkan jago berorganisasi, berdialektika, apapun itu ya di kampus, tetapi ketika terjun di masyarakat, itu akan berbeda kan rasanya. Bahkan bisa dikatakan orang itu kalau misalnya tidak bisa mengaplikasikan hal-hal yang dia dapat di kampus seperti ormawa gitu ya, atau menjadi ketua atau ketum gitu, tidak bisa diaplikasikan di masyarakat, itu akan bisa dikatakan oleh saya nol gitu kan. Itu percuma begitu bagi saya. Nah, begitu Kak. Itu kesan saya ternyata saya juga kebetulan di kampus ikut ormawa gitu, unit kegiatan mahasiswa. Saya juga kebetulan saat itu menjabat sebagai ketua umum di salah satu ormawa gitu kan. Lalu ketika diberangkatkan ke Lampung Tengah, itu saya merasakan hal yang berbeda kan, kesan gitu. Kayak wah, saya itu masih banyak kekurangan intinya gitu. Begitu ya.
1: Terus hal apa yang mungkin nggak terlupakan nih Kak terakhir?
0: Nah, begitu. Tentu saja banyak sekali hal yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama, kebaikan dari masyarakat.
1: Betul.
0: Desa Gayo Sakti gitu. Itu hal yang sangat-sangat saya tertancap gitu di saya. Karena ketika belum tentu ya Kak, kita membuat program ini itu belum tentu diterima kan oleh, wah ini siapa sih kan, gak kenal kan, tapi mereka menerima kita dengan sepenuh hati begitu. Bahkan mereka pun sering memberi apa gitu ke kita, apa, tetangga-tetangga di posko tuh sering ngasih makan kadang ya. Intinya definisi tamu adalah raja tuh itu begitu. Mereka sangat toleran kepada kita meskipun mereka tidak mengenal kita. Begitu. Itu yang pertama adalah kebaikan mereka. Lalu adalah teman-teman di sana lah ya, ibaratnya ketika kita udah beres KKN itu kan berpisah ya dengan 5 kampus itu. Ya itu akan menjadi sebuah kenangan juga gitu. Lalu yang tidak bisa dilupakan juga adalah culture di Lampung Tengah itu, wah itu adem banget tempatnya. Tentu saja meskipun cuaca berbeda di sini di sana, tapi itu membuat saya tidak bisa lupa gitu. Dan ini juga vibes dari itu tuh kan, culture-nya sangat kental dengan pesantren ataupun kerohanian begitu kan. Nah, berbeda dengan tempat saya begitu kan.
1: Iya.
0: Berbeda tempat saya itu sangat, wah itu baik, sangat tidak bisa dilupakan begitu. Soalnya ketika itu tuh kita sering diundang nih Kak, ada banyak acara kan di pondok-pondok, kayak ada acara event pesantren itu sering kan. Nah, itu saya baru pertama kali begitu kan ikut begitu. Ah, intinya banyak sekali lah Kak.
1: Pengalaman seru ya begitu. Pokoknya ya.
0: Nah, begitu Kak.
1: Oke, terakhir nih Kak, mungkin apa yang ingin Kakak sampaikan nih, mungkin ada rasa terima kasih untuk warga di sana ya. Ataupun tips atau sarannya untuk teman-teman yang mau KKN juga gitu Kak.
0: Baik Kak, tips atau yang saya ingin saya sampaikan terakhir kalinya, tentu saja saya sangat berterima kasih sekali kepada yang pertama adalah pihak

0: penyelenggara yaitu LDT, yaitu Kemendikbud serta presiden waktu itu gitu kan. Dari kan waktu itu presiden masih Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Itu saya ingin berterima kasih kepada beliau, lalu kepada Kemendikbud yang saat itu yaitu Pak Nadiem Makarim, saya sangat terima kasih kepada beliau karena program dari beliau saya sangat terbantu di kampus, yaitu yang pertama menaikkan IPK, menaikkan value dan lain-lain halnya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Lalu yang kedua adalah berterima kasih kepada aparatur desa di sana, masyarakat desa di sana yang dengan senang-senang hatinya menerima kita di sana begitu kan. Tentu saja kita juga sering merepotkan mereka, tetapi mereka dengan sabar bisa menerima kita begitu kan. Karena kita juga menyadari gitu kan, kita harus menyesuaikan diri di sana, tidak semata-mata kita langsung bisa apa maksudnya bisa sempurna tuh bisa apa bisa bisa langsung menyesuaikan diri gitu. Pasti banyak kekurangan pada awalnya dan mereka masyarakat di sana tuh sangat baik begitu. Baik. Itu yang saya ingin saya sampaikan. Lalu untuk tips kepada teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa juga ya. Mungkin vibes-nya saya masih mahasiswa mungkin ya, karena masih baru lulus kemarin juga bulan April. Saya bisa sampaikan bahwasanya teman-teman harus jangan takut, harus survive intinya ya. Survive, kalau ada kesempatan jangan mikir dua kali lah, ibarat langsung aja ambil gitu kan. Kalau misalnya ada program dari pemerintah ataupun kampus sangat bermanfaat begitu. Soalnya kak, waktu itu tuh ketika dari kampus sendiri memilih beberapa mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang menolak mungkin karena tidak diizinkan orang tua, ada yang karena takut begitu kan. Nah mungkin di sini saya sampaikan teman-teman jangan takut juga. Intinya kalau banyak takut kan susah juga kalau mau sukses gitu.
1: Betul. Gitu pokoknya jangan takut, gaskeun aja gitu ya kak ya.
0: Iya. Oke deh. Soalnya keamanan pun terjamin lah.
1: Siap. Terima kasih banyak by the way Kak Noval ya, atas waktunya ngobrol-ngobrol serunya di sore hari ini. Gak kerasa ya udah 30 menit kita ngobrol. Yang pastinya juga
0: baik, terima kasih juga.
1: Obrolannya sangat bermanfaat, terus juga bikin orang yang juga mau KKN tambah semangat guys ya. Gitu. Next time ya, mungkin betul. Bisa ngobrol langsung di studio. Mungkin kak kita bisa bertemu ya kak ya.
0: Ya betul-betul ya, insya Allah saya tunggu lah ya kesempatan berikutnya.
1: Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya Kak Noval. Selamat sore ya, kakak.
0: Terima kasih juga. Selamat sore kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, itu dia teman perdua. Sore cari aja. Yeah. Bener masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Soul Station only on 96.7 FM dari Perdua Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ya pasti masih di studio Pro 2, barengan sama Winda Nindita, yes teman Pro 2. Kali ini Winda bakal ngobrol-ngobrol seru, ini bareng sama, sudah tersambung via telepon, ada siapa ini ya? Ada Kak Egy Eirin Ismail sebagai influencer, ada juga punya konten tentang sepeda pastinya, World Bike Day. Aku bakal bahas itu, kita juga sudah tersambung dengan Kak Egy. Kita akan sapa dulu, halo, selamat sore Kak.
1: Selamat sore.
0: Hai, apa kabar Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pastinya kita bakal bahas hari-hari ini mengenai goes-goes tipis gitu ya. Aman ya, Kak ya. Gaskeun lah, di mana kan ada World Bike Day ya, hari bersepeda ya, sedunia nih gitu ya. Nah, kalau tren bersepeda apa nih yang lagi berkembang di kalangan anak muda saat ini mungkin, Kak?
1: Oke, tren bersepeda anak muda saat ini bervariatif ya. Jadi banyak sekali goeser-goeser yang baru muncul selepas pandemi ini ya. Kemarin memang selepas pas pandemi itu lagi booming-boomingnya bersepeda ini, sangat banyak sekali orang-orang yang baru bersepeda untuk memulai bersepeda. Tapi selepas pandemi sempat surut sepeda, tapi sekarang ini mulai muncul lagi ya. Jadi orang-orang atau goeser yang benar-benar suka dengan sepeda sekarang ini sudah tersaring dengan baik. Jadi hanya tersisa orang-orang yang benar-benar senang sepeda, dan ini bervariasi ya. Kalau di Bandung ada yang namanya Salasa Kahiji. Nah, kalau saya lihat di event Salasa Kahiji ini banyak sekali pesepeda yang memakai sepeda fiksi ya, apalagi anak-anak muda yang umuran belasan lah ya, baru mungkin kalau di ini anak-anak sekolah kelas 7 sampai kelas 9, kalau ini di SMP lah ya. Nah, ini tuh banyak yang pakai fiksi ya, dan luar biasa mereka bisa apa semudah itu, tapi sudah memakai sepeda fiksi yang memang memerlukan skill yang tidak gampang.
0: Bener.
1: Untuk mengendarai fiksi ini
0: ada strateginya ya.
1: Ya betul, skillnya mesti mumpuni untuk bisa goes ke jalan raya, apalagi di Bandung yang kemacetannya lumayan padat gitu.
0: Benar banget.
1: Itu sangat bagus sekali sih ya. Dan untuk apa yang bertujuan ke kompetitif ya, menjadi atlet itu juga banyak yang umuran segitu. Dan akhir-akhir ini mungkin paling banyak usia-usia di belasan, dari 13 sampai dengan 17 tahun yang ingin menjadi atlet. Dan kalau saya lihat di event Salasa Kahiji ya, biasanya dulu-dulu itu paling ada 1 sampai 5 orang saja ya yang baru muncul, tapi sekarang bisa belasan bahkan puluhan sekarang yang muncul usia-usia itu ya. Kalau saya senangnya bilangnya pickers.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pickers ini banyak sekali yang diawali dari senangnya dari fiksi, terus mereka beralih ke road bike dan ikutan balap-balapan kayak begitu gitu. Itu luar biasa. Sekarang lagi banyak banget seperti itu.
0: Benar. Nah, Kak, kalau Kakak sendiri nih gimana sih awalnya bisa tertarik bikin konten tentang sepeda gitu? Emang hobi naik sepeda gitu atau gimana nih, Kak?
1: Ya, awalnya memang iseng. Tadinya saya tuh ingin mengajak pesepeda itu gimana caranya kita dalam bersepeda ini supaya tetap dalam keadaan happy. Makanya saya bikin dulu jargonnya goes happy. Jadi apapun passionnya ya, Mau itu balapan, jadi atlet, atau cuman goes ke warung, cari sarapan, gocapan, kayak
0: betul.
1: Gitu. Tapi yang penting happy gitu. Makanya saya edukasi bikin satu vlog-vlog yang bisa ya memotivasi teman-teman dan mengedukasi gimana caranya kita bisa tetap happy bersepeda dengan berbagai passion itu gitu. Dan kebetulan ya saya juga awalnya bersepeda dulu ya apa dari seorang atlet dan ya ada sedikit bagi-bagi sharing-sharing pengetahuan tentang bersepeda lah gitu.
0: Betul. Itu mungkin. Benar. Nah, kakak kan sekarang udah jadi istilahnya kayak influencer atau konten kreator sepeda gitu ya. Nah, setelah ya, ngontenin ya. Sepeda di media sosial, seberapa besar sih pengaruhnya peran media sosial dalam mungkin mempopulerkan budaya bersepeda gitu dengan melihat konten-konten kakak nih? Gimana tuh, Kak? Ya.
1: Kalau saya perhatikan sih cukup besar ya. Dan saya mendapat masukan-masukan dan laporan-laporan dari teman-teman yang ya baru kenal dengan saya di medsos gitu kan, begitu ketemu mereka sangat senang untuk ketemu dengan saya dan ngobrol-ngobrol. Ketika ngobrol mereka menyampaikan apa kesenangannya, di mana mereka itu banyak yang ada yang baru senang bersepeda gara-gara melihat konten-konten saya di media sosial gitu. Jadi termotivasi. Terus ada juga teman-teman yang sudah lama berhenti bersepeda, akhirnya pas nemu kontennya saya dia tergugah kembali gitu kan. Jadi sepedanya yang dulu sudah bulukan disimpan di gudang,
0: jadi kayak
1: dibersihin lagi,
0: termotivasi kan. Lagi gitu ya, ya buat sepedahan.
1: Betul. Banyak sekali, bukan hanya 1-2 tapi banyak sekali. Dan ya ini luar biasa ya, kemarin saya baru ketemu dengan istilahnya ya penggemar lah ya, pas di jalan saya lagi di bengkel, dia saya panggil, dia nyamperin, terus pas gitu, om katanya, saya termotivasi banget, senang banget ngelihat konten-kontennya om katanya. Sampai waktu itu dia melihat konten saya pas lagi ikutan Goes Ultra ya, Goes yang jaraknya 1500, di situ dia sangat senang banget dan dia sampai punya nazar gitu. Punya nazar pengen ngasih oleh-oleh buat saya. Nah, dari situ kan saya juga di luar dugaan gitu ya, ada orang yang sampai punya niatan nazar untuk ngasih oleh-oleh sama saya. Tapi waktu itu katanya saya lagi bokeh. Terus sekarang nih baru ketemu lagi sama om katanya. Pas ketemu, om minta nomor rekening dong. Apa kata saya, buat apa? Enggak, ini ada sedikit oleh-oleh katanya buat om. Dari dulu waktu saya nontonin om di Goes Ultra itu, saya pengen banget tapi waktu itu enggak sempet om. Sekarang aja lah. Saya sempet nolak di situ. Apa gitu kan. Sampai saya tolak terus, tapi akhirnya dia ngotot untuk ngasih gitu kan. Wih, sampai luar biasa gitu. Jadi saya sangat tersanjung dan merasa gimana ya, aduh seneng banget ada ya penggemar yang sampai segitunya. Beneran transfer gitu waktu itu. Ini bukan soal jumlah uangnya atau apa, tapi satu kepedulian dia ya dengan melihat konten saya, dia termotivasi untuk mau hidup sehat dengan bersepeda gitu. Itu ininya, intinya. Jadi ya saya sangat senang sekali apa yang saya lakukan selama ini juga bisa menggugah dan memotivasi orang untuk bersepeda dan hidup sehat kembali gitu.
0: Benar. Gitu. Jadi kayak ternyata ya media sosial ini sangat-sangat berdampak sekali gitu, yang tadinya kita mungkin kayak ini siapa nih orang nggak kenal, tapi orang teh kenal sama kita ya Kang ya gitu.
1: Betul. Wah itu mah sering banget. Oh Megi, halo, saya kan mesti jawab ya. Tapi pastinya itu. Kalau saya lagi sama anak, sama istri gitu, siapa tadi? Gak tahu.
0: Oh, kita nyama gak kenal ya siapa gitu kan. Ya,
1: namanya gak tahu, tapi mungkin mukanya sering lihat.
0: Tahu gitu kan. Gitu kan. Ya.
1: Duh, mohon maaf sekali nih buat teman-teman yang kalau manggil saya di jalan terus ya sayanya suka nanya kalau saya sih. Om, saya lupa namanya siapa.
0: Gak apa-apa ya, pendingan nanya ya daripada salah ya. Oke, okay. Iya. Terus sekarang nih terakhir mungkin kayak setelah membuat ya. Konten, sebelum membuat konten tentang sepeda gitu ya. Apa ya, hal yang paling ingin banget Kang Egi sampaikan nih kepada masyarakat untuk yang melihat konten Kang Egi tentang sepeda ini apa?
1: Yang paling ingin saya sampaikan ya itu tadi jargon saya. Jadi dalam bersepeda kita harus tetap happy. Ya. Jadi apapun passionnya, carilah happy-nya di mana gitu. Jadi ada orang yang pengen jadi atlet, bukan. Atlet kan terkesan dengan latihan yang berat, program latihan yang capek dan sebagainya, perlu kerja keras. Tapi ada saat-saat di mana kita bisa happy. Happy-nya misalkan ya ketika kita sudah berlatih keras ya dan punya stamina yang lebih unggul dari orang lain, kita akan dapat happy. Contohnya ketika ditanjakan, lagi berat-beratnya, lagi capek-capeknya, orang lain udah ngos-ngosan. Nah, happy-nya itu ketika kita punya stamina lebih, kita mungkin masih bisa bersiul di situ gitu. Melihat orang lain udah suffer, udah ngos-ngosan, tapi kita dengan santai melahap tanjakan tersebut, akhirnya kita bisa happy.
0: Betul.
1: Contohnya seperti itu. Jadi apapun passion-nya, tetap happy. Go as happy pokoknya mah.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kang Egi atas waktunya ngobrol-ngobrol seru. Semangat terus ngonten sepedanya ya, bisa menginspirasi banyak orang juga untuk bergerak bersepeda gitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Kang Egi atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali di sore hari ini Kang.
1: Terima kasih, sama-sama, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
3: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Nanti siksa apa merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat lagi tahan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Tau gak sih ada lagu-lagu Malik Dianza Sales yang ditampilkan dalam pertunjukan musikal. Jadi lagu-lagu grup Malik Dianza Sales ditampilkan dalam pertunjukan musikal bertajuk Senja Teduh Pelita, guys ya. Dan yang pastinya ada judulnya juga Senja Teduh Pelita dari Malik sendiri. Terus juga yang dijadwalkan berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta dari mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juli serta 7 sampai 12 Juli 2026. So, personel grup dari Malik Dianza Sales juga bilang kalau Senja Teduh Pelita sebagai mitra tepat mampu menampilkan makna lagu-lagu mereka. Jadi sebanyak 20 lagu dari total 9 album Malik Dianza Sales ditampilkan dengan narasi penuh makna dalam pertunjukan musik yang disajikan untuk seluruh anggota keluarga. Dari semua album, album dicampur, total lagunya itu ada 100-an tapi setelah melewati kurasi menjadi 20 katanya. Salah satu lagu yang paling aku suka ini ya, Senja Teduh Pelita, spesial buat kamu guys.

Sonora 2, karena abis ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Nanti di jam 7 juga kita bakal simak musik live chat. So stay tune only on 96.6 FM, Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pro2, selamat datang di Jaga Malam ditemenin sama Lala hari ini. Tapi seperti biasa, karena udah jam 7, artinya kita bakal dengerin new music live chat langsung relay dari Jakarta tanpa Pro2. Stay tune terus sampai jam 8 nanti, karena kamu bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Lala dan narasumber keren juga tentunya. Oke deh, habis ini kita langsung aja dengerin dulu relay dari Jakarta dan tentunya bagimu negeri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam. Jangan

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, namun di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan dulu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran
0: aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
1: Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
1: Milk tea.
0: Yeah. Wow, okay.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
3: Iya, suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh apa
2: maksudnya? Di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa olahraganya? Pedal.
3: Yeah. Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama?
2: Enggak. Pedal sama badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow, oke.
1: Okay. Tapi
2: capek.
3: Aku...
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat mm-hmm. gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya gitu. Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang Kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Benar
2: sih. Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Soalnya tuh Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Kalau Inferno kan itu
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
2: Singles Inferno.
1: Iya. Sama adik gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Shorel. Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi di Korea.
0: Iya. Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karang budaya itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah.
4: Yeah. Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, pokoknya ketemu sama Shorel ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu
4: udah
5: bareng.
4: Udah pernah bikin lagu bareng
1: sama
4: Shorel.
1: Sama Shorel.
4: Iya. Yeah.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Malah tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya? Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
0: Ya. Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Kita lagi ya lu. Iya,
1: yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main games.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih. Nama
0: kita adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Okay. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Ya. Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
1: Kalau kita
2: enggak
1: bisa jawab,
2: poin
1: kalian.
2: Oh, gitu. Kok kita diatur ya?
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wah, tadi salah nih pertanyaan gue penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya? Bener.
1: Lampu kakak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kakak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Iya, di jendela.
2: Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang susah.
2: Aduh.
0: Scene 30 kos.
1: Matematika.
2: Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Mm-hmm. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi capek banget. Atau mungkin kayak lagi outfit
3: yang ready gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya.
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Sabar mochi sih.
2: Laki-laki udah pegang ngomongannya ya.
1: Nanti jangan lupa.
3: Maaf, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Sarmi dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Buat
1: Throwback Time.
2: Masih ingat sama lagu ini?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: 96FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam barengan sama Ala di sini. Sekarang kalau udah jam 8, aku udah ngejajin kamu juga. Kita bakal ngobrol sama narasumber keren, asik. Ini udah dua teteh gelis dan satu AA Kasep. Alas ya boy, kita sapa aja langsung ya. Hai.
1: Hai.
0: Oke, boleh mendekat, jangan jauh-jauh dong. Nah, okay. Kakak Sipa ya.
1: Sini ya.
0: Boleh. Tadi Lalo udah sempat kenalan sedikit sih sama Kakak Sipa, sama Kakak Ena dan Kak Rafli. Boleh kenalan lagi dong teman Pro 2 yang lagi dengerin, dari kampus mana, semester berapa, fakultas apa, rumahnya di mana? Oh, kejauhan ya, itu too much ya, too much.
1: Ini nyambung ke nomor WhatsApp.
0: Jujur too much ya kalau kayak gitu. Oke, okay. Boleh kenalan dulu dong.
1: Dari mana nih? Di sini dulu aja.
0: Boleh yang paling ganteng dulu.
2: Iya. Perkenalkan, saya Rafli Ramdhani dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6 jurusan ilmu hukum, kalau asal dari Purwakarta.
0: Wede, hukum aku dong mas. Bercanda, astagfirullahaladzim. Lanjut, takut banget ya. Tesipa.
1: Sahabat Pro 2, kenalin aku Syifa. Kebetulan aku dari Sumedang ya, gak dari Bandung. Sama juga nih karena kita satu fakultas dan satu UNIP juga. Tapi aku jurusannya hukum keluarga semester 6.
0: Hukum keluarga? Yeah. Jadi hukum tuh dibagi-bagi?
1: Iya, jadi kan satu fakultas berarti ada beberapa jurusan.
0: Oh, okay.
1: Ini jurusan ilmu hukum, aku hukum keluarga. Nanti ini beda lagi
0: Okay. Boleh lanjut dong.
2: Berwarna-warni.
0: Iya ya, ternyata hukum itu banyak ya.
3: Iya.
0: Halo, lanjut.
3: Okay. Halo teman-teman Pro 2, kenalin. Aku Enda Halimatus Syifa dari jurusan hukum tata negara. Beda lagi.
0: Iya.
3: Dari semester 4 aku baru masuk.
0: Wow, keren. Berarti kalian ini dipersatukan, dipertemukan dalam apakah hima gitu atau gimana?
1: Iya, BEM.
0: BEM. Ya. Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau di UIN disebutnya DEMA.
0: DEMA.
3: Dewan Eksekutif Mahasiswa.
0: Oke, okay. Asik. Apa tuh nama ininya? Nama DEMA-nya?
1: DEMA.
0: Maksudnya kayak misalnya kalau aku nih di kampus ya, Himasik gitu.
2: Oh. DEMA FSH.
1: FSH juara.
0: Gacor. Kalian posisinya sebagai apa tuh di DEMA?
2: Kalau aku sendiri sebagai kabin PSDM.
0: Oke.
1: PSDM tuh kayak bidang-bidang di fakultas, di DEMA fakultas, dan itu kabinnya. Tapi kalau misalkan di Laufes, ini ya AA ganteng ini jadi penanggung jawab. Jadi jabatannya paling tinggi di
0: antara
1: kita.
0: Oh benar, gacor, penanggung jawab.
3: Kalau teman-teman tahu, steering committee. Bahasa kerennya.
0: Berarti ini sangat dihormati ya di.
1: Iya.
3: Parah banget.
1: Terus katanya abis ini karena dia penanggung jawab mau ngejajanin kita juga.
0: Oh asik gitu. Tagih ya langsung ya.
3: Iya pasti. Ditagih sampai kemanapun pasti tagih.
0: Harus. Next, Kak Syifa sebagai apa nih?
1: Kalau aku di sini di Laufest ini sebagai sekretaris ketua pelaksana. Jadi catat pencatat, nyurat menyurat itu bisa hubungi aku.
0: Baiklah, next.
3: Kalau aku di Laufest ini sebagai bagian dari bidang acara.
0: Oke, okay. Yang paling capek ya?
3: Kurang lebih gitu sih. Nyusun-nyusun semua acara harus berjalan lancar tuh gimana gitu.
0: Okay, keren-keren banget yang hadir sini, orang-orang penting semua ya teman-teman.
3: Gimana ya bilangnya?
0: Tapi kalau ini biasanya kalau udah jadi penanggung jawab gini tuh adalah incaran cewek-cewek tau biasanya.
2: Enggak juga kok.
0: Tapi
1: katanya udah ada ya.
0: Tuh. Biasanya tuh jadi kayak cewek-cewek tuh jadi kayak pengen dilindungi gitu loh sama penanggung jawab. Biasanya ada rasa-rasa kayak gitu ya.
1: AA BEM idaman. Most wanted.
0: Iya benar. Aduh, dari tadi kita ngomongin Laufest ya, tapi mungkin teman Pro 2 ini belum tahu Laufest ini sebenarnya apa sih? Boleh dong jelasin, siapa yang mau jelasin?
1: Gimana?
0: Boleh, mungkin
1: penanggung jawab dulu ya.
0: Penanggung jawabnya boleh. Iya, penanggung jawabnya aja langsung.
2: Izin. Laufest ini jadi sebuah acara turun-temurun, Kak.
0: Okay.
2: Jadi setiap pergantian BEM itu, jadi ada harus bisa disebut wajib gitu ya. Setiap kepengurusan BEM itu wajib ngadain Laufest. Cuma di tahun 2024 itu namanya bukan Laufest, tapi Gebyar Sarkum.
1: Sarkum nah, itu apa nih?
2: Sarkum itu fakultas kita, ya kan fakultas kita syariah dan hukum.
1: Jadi gak cuma hukum.
2: Iya gitu. Cuma pas tahun kemarin, tahun 2025 namanya diganti jadi Lau Festival.
0: Oh, lebih internasional ya. Yeah. Lebih internasional. Iya, benar. Terus gimana tuh?
2: Terus untuk rangkaian acara di Lau Fest ini banyak kah? Lumayan banyak. Mm-hmm. Jadi kita itu ngebagi menjadi 3 rangkaian acara. Yang pertama itu ada perlombaan-perlombaan, dan perlombaannya juga itu ada banyak juga, ada yang tingkatan fakultas, mm-hmm. ada yang tingkatan organisasi daerah. Nah, jadi di UIN itu sendiri ada organisasi daerah. Jadi per daerah mereka bikin organisasi-organisasi masing-masing.
0: Per gitu. Daerah tuh maksudnya dari Cirebon gitu
2: ya, misalnya. Dari Cirebon, dari Bandung,
3: dari Mangga. Kalau kita nyebutnya gitu. Orda gitu. Orda Cirebon, oh, Orda Bandung, oh, iya. Gitu.
0: Orang daerah.
3: Iya.
0: Oh, wow ya. Padahal aku asli doang.
1: Karena pasti semua orang rantau tuh butuh tempat pulang.
0: Bener, setuju sih. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang sama antum merasa, oh ini tempat gue di sini.
1: Iya. Saudara-saudaranya kan di sana gitu,
3: kayak. Apalagi daerah-daerah yang emang punya bahasa khusus yang kita belum tentu ngerti semua orang.
0: Benar.
3: Iya, kayak Minang pasti kan mereka merasa nyaman dengan daerahnya sendiri berbicara dengan orang-orang yang ngerti bahasa.
0: Pasti merasa asing banget ya di antara orang-orang Sunda gitu.
3: Iya.
0: Ketemu keluarganya gitu. Lanjut ini belum beres nih.
3: Iya.
0: Ini kepo banget jujur aku soalnya.
2: Terakhir itu ada perlombaan tingkat nasional. Okay. Nah, untuk perlombaan tingkat nasional itu ada 2, Kak. Mm-mm. Yang pertama ada karya tulis ilmiah, dan yang kedua itu ada orasi kebangsaan.
0: Oke.
2: Nah, itu untuk rangkaian yang pertama. Rangkaian kedua itu ada festival budaya. Karena kenapa kita mengangkat festival budaya itu sesuai tema yang kita adakan. Adapun untuk tema kita itu kan kebetulan tema Lau Fest 2026 itu adalah merawat budaya, menegakkan nilai hukum, dan membangun masa depan bangsa. Makanya kita selipin acara festival budaya. Dan terakhir itu ada simposium hukum dan budaya itu.
0: Okay. Untuk temanya sendiri kalian udah diskusikah atau apa tuh? Kenapa bisa-bisa ke tema ini gitu?
3: Kebetulan karena kita juga udah sempat ngadain opening ceremony Kak sebenarnya kemarin-kemarin. Jadi ya temanya udah ada begitu pun dengan jargon gitu. Wee. Untuk membangun semangat panitia.
0: Deh, coba jargon dulu.
1: Jadi mana?
2: Hukum tegak, budaya lestari, masa depan berseri.
0: Asik.
3: Itu dipakai tiap video, ada yang aba-aba, festival 2026 jawabannya.
2: Hukum tegak, budaya lestari, masa depan berseri.
0: Ikutan gue. Oke, seru banget ya. Tapi ini udah dari jalan berapa lama nih perancangan acara Lau Fest ini?
2: Kalau perancangan acara Lau Fest kita mulai persiapan tuh dari bulan Januari, Kak.
0: Oh, udah lama ya?
2: Iya. Jadi cuma untuk pembukaan kita kemarin tuh mulai di tanggal 25 Mei.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya kalau Lau Fest ini sebenarnya tiap tahun ada, tapi biasanya cuma per fakultas aja ya.
2: Iya.
0: Dan akhirnya sekarang dibuka untuk nasional.
1: Nasional dan dilibatkan juga orda-orda kayak gitu.
0: Kalau misalnya yang buat nasional ini dibuka juga tetap, maksudnya semuanya bisa ikutan per cabang lomba.
3: Iya. Yeah. Dan karena lomba nasional, jadi kita ngambilnya untuk lomba yang tidak perlu merepotkan peserta untuk datang jauh-jauh.
0: Which is?
3: Jadi lombanya online, kayak karya tulis ilmiah dikumpulin dan nanti ada pengumuman gitu.
0: Iya. Tapi kalian bisa mengkurasinya dengan baik gak kan? Tahu gak sih yang riset kemarin yang ternyata AI semua itu, tahu gak? Udah baca belum?
1: Iya.
0: Nah kayak gitu-gitu kan we never know ya.
1: Pastinya ada juri kita,
3: kita juri yang kompeten sih.
0: Oh benar,
1: kompeten. Iya, karena nasional pasti kan dinamikanya juga itu lebih kompleks ya kalau nasional. Jadi kayak mereka juga pasti nanya, ini jurinya siapa nih diadakan senasional. Nah, otomatis kita dari Lau Fest memiliki strategi gitu. Gimana nih caranya biar acara atau lomba yang nasional ini tuh kayak mulus gitu. Walaupun mungkin pasti ada cacatnya, tapi dari juri insya Allah kami udah menghadirkan juri yang terbaik.
0: Mantap, luar
1: ada
0: biasa.
1: Ada juga orasi ilmiah, orasi kebangsaan, bukan orasi ilmiah. Jadi nanti mereka bikin reels dan nanti ada 3 kalau nggak salah jurinya buat orasi kebangsaan. Wow. Karena kan kami mahasiswa hukum
0: biasanya.
1: Orasi-orasi itu kan
2: mahasiswa hukum yang paling berisik gitu.
0: Iya, benar. Aku tadi sempat mikir juga, ini kalian lomba hukum tuh apa ya? Maksudnya apa yang diperlombakan gitu. Aku mikir kayak gitu, ternyata bikin karya tulis dan apalagi tadi orasi. Terus
3: dan yang pasti debat kan.
0: Itu kan. Iya, itu dia.
3: Kemarin kebetulan kita udah melaksanakan lomba debat hukum.
0: Oke.
3: Yang itu tingkat fakultas tapi kebetulan okay. untuk debat hukum.
0: Gitu. Jadi emang nggak dibuka secara nasional karena ribet juga ya?
1: Iya. Tapi karena ada ya yang ngebuka secara nasional. Ada. Ini jurusan ada. Dia nih ngebuka secara nasional.
0: Oh itu gimana tuh? Via Zoom juga?
2: Apa nggak nanti? Via Zoom juga semuanya rata-rata itu via Zoom kak kalau sekarang karena emang terkendala oleh jarak sih. Jadi biar
0: benar sih.
2: Lebih luas gitu peserta ya. Makanya kita buat via Zoom aja.
0: Tapi kalau misalnya nanti lagi debat terus buffering kan gak lucu. Lagi membara-membaranya gitu. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya udah gimana lagi ya kalau kayak gitu.
2: Itu kendala teknis gitu.
0: Benar-benar. Itu kita tidak bisa mengeluarkan prediksi. Iya benar-benar. Oke. Nah kalau misalnya yang membedakan Love Fest tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, selain ini dibuka nasional, apa?
1: Kalau gak apa-apa nih?
3: Boleh.
1: Kalau sekarang kebetulan kita akan menghadirkan, karena kita kan tadi dibilang ya ada closingan yang ada simposium hukum dan festival budaya. Rencananya ya, manusia hanya bisa berencana ya kak. Tapi udah mengusahakan sedemikian rupa dan disusun juga dari bulan Januari persiapannya. Kita itu di simposium hukum dan festival budaya itu kita tuh bakal mendatangkan bintang tamu yang dikebilangnya wow dong.
0: Wow.
1: Siapa wow deh. Bintang tamunya?
2: Coba tebak dulu kak, tebak dulu dong.
0: Kayaknya Ariana Grande. Wah, terlalu jauh ya.
3: Jauh sih, jujur. Itu jadi Coachella
0: nanti. Iya nanti ya, takutnya jadi Coachella Fest kebetulan.
1: Kita akan mengundang bapak kita semua, yaitu
0: Krem.
1: Iya,
3: betul banget bapak.
0: Seru banget.
1: Betul.
0: Nanti dia akan nyanyi kah atau ngapain tuh di
3: sana? Kebetulan nanti bakal dinaikin ke
0: Iya sih,
1: adat organisasi daerah yang ada ya.
0: Seru banget, tapi kan dia suka banget yang kayak gitu-gitu.
3: Iya, makanya itulah rencana.
1: Dia karena dia selalu menjunjung tinggi kesenian.
0: Iya kan.
2: Cuma masih diusahakan.
0: Masih di. Semoga tembus ya, apalagi setelah kalian udah ngobrol di sini di Prodo Bandung udah pasti tembus ya.
3: Amin. Siapa tahu lagi denger ini
0: nih. Iya, kan Winnie Bernardnya ya. Iya, kan
3: kita enggak ada yang mari.
0: Oh, ya. Semoga Bapak denger ya, ini anak-anaknya pengen Bapak dateng katanya.
3: Iya.
0: Nah, teman-teman Produa nih yang pengen nanya-nanya tentang Love Fest boleh banget ya, langsung aja tanya ke WhatsApp di 0812-6020-9696. Lalu masih ngobrol nih barengan sama kakak-kakak dari Love Fest, tapi kita dengerin dulu lagu Sandaran Baru by Okay.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau kasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jeep.

0: Masih barengan sama Lala dan Kak Endah dan Kak Syifa dan Kak Rafli. Woo, kita tadi habis ngobrolin, kita kenalan ya, kita deep talk. Bener, deep talk. Deep talk niche. Tadi kita udah ngobrolin tentang Love Fest nih teman Pro 2. Tapi yang aku penasaran, ini tuh sebenarnya bisa diikutin sama siapa aja sih? Apakah anak-anak di luar hukum bisa mengikuti atau terbatas hanya untuk anak-anak hukum saja?
1: Sebenarnya kalau untuk siapapun yang bisa mengikuti itu tergantung lombanya ya.
0: Oke.
1: Kalau misalkan kayak lomba karya tulis ilmiah, ya siapapun bisa ikut selama itu bisa temanya sesuai.
0: Oke.
1: Gitu. Orasi kebangsaan pun sama. Tapi kalau misalkan lingkup fakultas ya berarti jurusan-jurusan yang ada di lingkup fakultas syariah dan hukum. UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
0: Syariah. Perlu di remind ya. UIN agak Jogja. Banyak nih.
2: Iya. Dan nama fakultasnya sama semua. Syariah dan hukum.
1: Nah, tapi ada yang beda di yang organisasi daerah ini, karena kan organisasi daerah itu ada yang UIN Bandung aja, ada yang organisasi daerah lingkup Bandung. Contohnya, aduh takut salah lagi, tapi ini semoga benar ya. Kayak
0: correct me if I'm wrong nih, teman berdua.
1: Mahasiswa Bekasi misalkan, nah lingkupnya itu misalkan Kapemasi itu se-Bandung. Nah, jadi kalau misalkan mau ikut nih lomba si Kapemasi ini daftar dan ikut lomba Orda di Love Fest, boleh tuh misalkan mahasiswa UPI masuk organisasi Kapermasi ikut ke lomba
2: yang buat menampilkan daerahnya gitu
0: yang nanti. Di festival budaya itu.
1: Iya,
0: dan oh my god.
2: Kebetulan kebetulan festival budaya ini masih buka pendaftarannya kan.
3: Sampai tanggal 5
0: berarti adalah 2 hari lagi
2: teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman Bandung yang ikut terlibat gitu dalam organisasi daerah mau di luar UIN Bandung pun coba deh daftar ke Love Festival gitu untuk mengenalkan daerahnya.
0: Asik.
1: Karena kita juga kan berhadiah.
2: Hadiahnya enggak main-main.
0: Seru ya. Tapi kalau misalnya yang ikutan Facebook ini itu apakah harus dari hukum juga atau misalnya kan aku nih anak musik, aku pengen ikutan gitu misalnya, boleh enggak?
1: Enggak apa-apa, bisa.
0: Enggak apa-apa
2: selama kakak masih tergabung dalam organisasi daerah itu.
0: Oh, penting ordanya itu ya.
2: Iya,
0: okay.
1: Karena orda lingkup UIN kan semua jurusan masuk ke sana.
0: Masuk.
1: Iya, betul. Lingkup hukum ada ordanya gitu enggak? Tapi ya lingkup univ berarti ya atau lingkup Bandung.
0: Iya. Wih, seru banget. Anyway, aku mau nanya sama kalian. Sebenarnya dari mengadakan Love Fest ini tujuan terbesar tuh kalian tuh apa sih?
2: Oke, kalau misalnya tujuan dari mengadakan Love Fest lebih ke tema Love Fest kali ini ya, Kak, yang menyongsong budaya karena kita melihat arus modernisasi saat ini gitu, dimana budaya udah mulai tenggelam ya Kak, dikit-dikit gitu. Jadi kita pengen ngebangun budaya lewat anak muda sebagai agent of change, kayak ngingetin budaya tuh seberagam ini dan seseru ini loh saat kita mengingatkan budaya gitu, saat kita mencoba untuk ayo kenalin budaya kita masing-masing gitu. Jadi itu sih. Dan kenapa kita anak hukum membawa tema budaya, karena hukum itu bukan tentang hukum formal doang ya Kak, ada norma.
0: Betul.
2: Norma ini kan berhubungan, sangat berhubungan dengan budaya ya Kak, ada hukum adat juga gitu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita perlu
1: menegakkan itu.
2: Kita perlu, ya kita perlu sadar akan adanya budaya gitu. Kita perlu sadar akan pentingnya mengembangkan budaya kita gitu sih.
0: Keren banget, ini kedengeran banget enak hukumnya ya.
2: Oh iya, emang iya.
1: Mantap banget.
2: Jadi tujuannya banget. Ya itulah garis besarnya ya, kurang lebih.
0: Oke, keren. Tapi aku penasaran deh menurut kalian nih, kalian, aku kan bukan anak hukum ya, tapi aku penasaran menurut kalian isu hukum apa nih yang lagi happening banget di anak-anak muda nih?
1: Apa tuh, Pak Cek, Pak Osek?
4: Untuk sekarang sih Kak, lebih banyak isu kayak pembangunan pemerintahan itu malah merusak adat kebudayaan di daerah itu sendiri. Contoh kayak penambangan kayak gitu.
0: Iya,
4: jadi
0: iya.
4: Banyak masyarakat adat yang tergusur gitu karena pembangunan pemerintahan gitu. Jadi kenapa kita juga mengadakan simposium kebudayaan, kita juga ingin apa ya, ingin memberitahu gitu kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwasannya terkait penjagaan masyarakat adat itu bukan sekedar kita demo-demo di apa, di pemerintahan gitu, cuma kita juga bisa mengantisipasi itu lewat alur diskusi gitu.
1: Iya yeah, dan simposium hukum apa ya simposium?
2: Ya FYI, okay. For your information, simposium hukum ini tuh nanti konsepnya adalah di mana tamu-tamu undangan kita yang tadi disebutin di awal, Menteri Kebudayaan, Bapak kita semua KDM itu akan menjadi pemateri dalam panel discussion gitu kak. Jadi panel discussion yang mengangkat obrolan tentang hukum dan kebudayaan itu dia di situ titik untuk membangkitkan kesadaran mahasiswa.
1: Dan dibuka untuk umum.
2: Iya,
1: jangan mantap. Lupa.
2: Yang mau ketemu KDM, ayo.
0: Ada biayanya enggak tuh?
2: Oh, enggak.
0: Gratis.
2: 15 Juni, guys.
0: Wow.
2: Anwar Musa dan
0: ini berarti benar-benar banyak banget benefit yang bisa didapetin ya.
2: Oh, dari jelas. Tentu kali ini bener. Keren mulai dari banget. Peserta ataupun umum yang ingin mengikuti gitu.
0: Wow, mantap banget. Tapi anyway nih, kalian tantangan terbesar kalian sebagai panitia itu apa sih di menjalani Love Fest ini? Ini langsung senyum-senyum ya ini ya, orang jawabnya ya. Kayaknya yang paling banyak pikiran ya, Mas ya.
1: Tantangannya walaupun kita era digitalnya udah sangat maju, tapi tetap aja ya karena mungkin banyak banget nih universitas di Bandung termasuk UIN. Nah, itu tuh. Jadi tantangan dari kita tuh kebanyakan tuh dari tersebarnya informasi. Karena walaupun lombanya itu sifatnya nasional, tapi kalau misalkan informasinya nggak kesebar, kan minus juga nih berarti yang daftar, minus juga orang yang tahu. Makanya lah kita punya tim media partner yang super power.
2: Sudah bisa sampai nyampe ke RRI ini.
0: Gacor juga nih.
1: Kita ada tim sponsorship, ada tim media partner. Udah sampai hampir ngegait banyak lah gitu. Jadi kita juga ngehubungin unip-unip mau di Bandung, mau di manapun kayak gitu.
2: Alhamdulillahnya nyampe ya informasinya dan alhamdulillah peminatnya banyak.
0: Alhamdulillah. Iya kah? Berapa tuh? Spill dong. Tapi kalau misalnya kalian harus nyebutin satu cabang lomba yang paling banyak diminati itu apa tuh? Yang mana?
1: Organisasi daerah.
0: Orda,
1: balik
0: lagi.
1: Karena kan di UIN banyak tuh ordanya.
0: Iya, terus
1: macam-macam juga. Terus jarang banget tuh kak yang mengadakan persaingan tingkat orda. Jadi otomatis orda itu pada terpancing nih.
4: Okay. Gengsi.
0: Iya kan? benar. Jadi ini adalah hal baru juga buat mereka ya, untuk menunjukkan pangaingna gitunya.
2: Apalagi kalau mereka nanti menang di saat festival kebudayaan ini, mereka punya kesempatan untuk tampil di depan KDI, Menteri Kebudayaan, KDM itu makanya benefitnya. Jadi mereka bisa mengenalkan daerah mereka ke Menteri Kebudayaan langsung.
0: Jadi di orda ini yang paling banyak peminatnya. Terus untuk yang nasional sendiri, apakah banyak nih yang ikutan?
2: Sejauh ini
1: Orasi
2: ya, Orasi yang banyak peminatnya karena kurang lebih konsepnya tuh mereka bikin video orasi gitu. Jadi
0: di Reels ya tadi
2: iya,
0: ya?
2: Iya di Reels. Jadi alhamdulillah kenceng peminatnya.
0: Wede, itu udah mulai nih yang Reels-Reels?
1: Belum.
2: Technical meeting kita kemarin.
0: Oke. Berarti yang udah mulai itu apa ya tadi? Yang kalian udah bilang tuh yang
2: lomba fakultas. Lomba liku fakultas kebetulan kita kemarin lomba pertama adalah debat hukum dan hari ini lagi lomba kedua Mobile Legends.
0: Mobile Legends? Ikutan boleh enggak gua?
2: Wow, jago nih kayaknya.
1: Satu lagi ketinggalan.
0: Ini gua lengkong nomor 15 nih gua tuh.
1: Karena UIN itu apa coba Kak? Singkatan dari UIN apa coba?
0: Apa sih?
1: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Jadi kita ada lomba apa? MKK.
0: Iya.
1: Apa dong MKK?
2: Apa coba kak MKK? Pernah dengar gak?
0: Dengarnya MTK gue ya kebetulan. MKK apa tuh?
1: Musabaqoh
2: Qiraatul Kutub.
0: Oh, Masya Allah.
2: Itu kayak baca kitab gitu loh kak.
4: Oh, kitab gundul.
0: Oh my God.
2: Terus diartiin sama
0: mereka. Kalian bisa gak? Gak bisa ya.
2: Ada gimana ya? Kalau nanya ke aku
4: gimana ya? Jujur kan, kak, aku yang ngadainnya juga aku gak bisa.
0: Oh my God.
2: Jangan jujur tuh ya. Gak ada yang bisa.
0: Iya tuh kan harus kelihatan berwibawa. Iya
1: bener-bener. Tapi di UIN itu ada kak, ada syaratnya.
0: Apa
1: syarat
0: tuh,
1: untuk
0: apa?
1: Lulus tuh kita tuh harus ada bimbingan itu.
4: Iya.
0: Iya bener-bener. Pantesan tadi dia pas aku bilang ngomong lulus-lulus dia kayak amin. Nah gitu-gitu aja dia. Udah kepikiran adab gundul itu.
2: Bener-bener.
0: Aduh seru banget nih. Anyway kasih tahu dong ke teman-teman Pro 2 kalau misalnya pengen daftar Love Fest ini kemana, nyari informasinya kemana, Instagram Love Fest itu di mana sih, kasih tahu dong.
1: Oke, ke teman-teman Pro 2 karena masih ada nih mungkin yang nyangkut orang-orang yang masuk organisasi daerah, tapi kalau misalkan nanti kalau misalkan lomba nasional udah ditutup, tapi mungkin bisa nih tahun depan dicari ya. Instagramnya itu ada Love Festival.
0: L-nya 2.
1: Iya,
0: yang LL Love gitu.
2: Enggak, di akhir.
0: Oh, Love
2: Festival.
0: Oh,
2: iya,
1: kayak gitu. di sana kelihat ada banget, banyak banget live reportnya per tahunnya itu kayak gimana, jadi dicari tahu aja. Tapi kalau misalkan kalian bingung mencari informasinya, di bio-nya itu ada Linktree. Ada Linktree tentang lomba tingkat nasional itu seperti apa, lomba tingkat universitas atau orda itu seperti apa, termasuk lomba tingkat fakultas.
0: Wede, mantap. Teman Prodo yang langsung dicari aja informasinya ke Instagram ya, Love Festival Double L. Terus harapan kalian bertiga ini untuk Love Fest kedepannya apa dong?
1: Pak SC penanggung jawab, iya pasti dong. Banyak banget harapan.
0: Iya pasti ya, pasti dong. Ini kelihatan nih mukanya udah banyak yang pengen diomongin ya sebenarnya.
4: Harapan kita mungkin dari diadakannya Love Festival ini, karena tujuan awal, sebenarnya tujuan awal kita ngadain Love Festival ini, kita itu sebelumnya udah riset kak, dari beberapa universitas, dari beberapa jurusan sampai beberapa fakultas kita riset gitu, minim sekali BEM-BEM atau hima-hima yang ngadain kegiatan yang bertema kebudayaan gitu. Jadi kita ini sebagai pencetus mungkin ya, pencetus untuk mahasiswa-mahasiswa ini mengadakan kegiatan itu yang bertema tentang kebudayaan ya, untuk itu, untuk menjaga, untuk melestarikan budaya itu sendiri. Makanya tujuan utama kita yaitu untuk melestarikan budaya itu sendiri gitu, agar budaya itu tidak tergantikan oleh zaman gitu.
0: Wede,
1: ya,
0: itu harap, boleh boleh.
1: Harapannya apa coba?
0: Apa?
1: Bapak kita bisa datang.
0: Amin. Itu sebenarnya dari tadi yang pengen diselipkan tuh itu ya sebenarnya. Amin, semoga ya Pak Kadem, semoga Bapak dengar ini ya anak-anak ya, lagi pengen banget Bapak datang ya. Bismillah, semoga nyampe ya.
4: Amin.
0: Amin. Dan kasih tahu dong pesan untuk teman-teman Prodo yang pengen ikutan tapi masih ragu, boleh kasih tahu tuh pesan-pesannya.
1: Pesannya buat teman-teman, kalau misalkan ini kayaknya perlombaan dan teman-teman itu mikirnya itu tuh persaingan, itu tuh enggak tentang persaingan, tapi itu tentang pengalaman. So buat siapapun yang masih takut untuk mencoba, bukan cuma di perlombaan aja, ayo coba buktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu tuh mampu.
0: Wede, mantap, mantap, mantap. Bener-bener seru banget nih ngobrol sama kalian tentang Love Fest ini. Sukses ya Love Fest-nya. Bismillah. Amin. Tuang paling kenceng tuh. Dia udah kelihatan banget ya banyak beban pikirannya, pengen beres, cepet-cepet beres, tapi pengen dinikmati juga ya Love Fest-nya. Mantap, semoga lancar, semoga makin banyak yang daftar juga nih yang masih dibuka cabang lombanya, dan semoga yang nomor satu Pak Kadem datang ya.
1: Amin.
2: Paling serius. Amin paling serius.
0: Ya, Tempro 2 seru banget ya obrolan kali ini barengan sama Kak Endah, Kak Siva dan Kak Rafli juga. Ternyata Love Fest ini bukan cuma hukum doang Tempro 2, tapi melestarikan budaya. Tepuk tangan lu dong buat mereka yang udah keren banget, dan terima kasih ya buat kakak-kakak yang sudah hadir di sini dan ngobrol sama Lala. Yeah. Abis ini mau ke mana?
2: Terima kasih juga Kak Lala.
1: Aku nyate di traktir.
0: Oh bener, langsung ditagi ya.
2: Gak akan lupa, gak akan lupa.
0: Semangat ya Kak Rafli, jangan sedih gitu tuh.
4: Semangat banget.
0: Oh bener, semangat banget. Aduh, yaudah oke deh, makasih banyak ya sekali lagi. Terima kasih banyak, semoga nanti kalian main-main lagi pas udah beres nih Love Fest-nya. Nanti cerita-cerita lagi kesini ya.
1: Oke.
0: Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini?

please saranin dong film atau series yang kamu lagi tonton dan menurut kamu ini kayak ini must watch banget sih, ini gue pengen banget racunin film atau series ini ke semua orang yang gue tahu. Kayak please, aku butuh banget rekomendasi film-film seru dan asik. Sebenarnya aku ngasihin lah buat kalian, aku suka banget yang kayak genrenya tuh horror, nggak terlalu horror banget, yang kayak nggak yang hantu tapi yang thriller, atau nggak yang kayak misteri detektif ala-ala gitu. Please, aku suka banget yang kayak gitu. Tapi kayak drama-drama romcom juga aku suka. Pokoknya aku suka deh apa aja kalian saranin please buat aku. Aku pengen banget nonton film baru yang aku kayak wow, ini mind blowing, ini seru banget gitu. Jadi please ya kasih rekomendasinya. Tadi Lala udah bikin question box di Instagram dan di WhatsApp juga. Jadi langsung aja isi ya di Instagramnya @pro2bdg dan di WhatsApp Pro2 juga di 0812 6020 9696. Please banget, aku butuh banget rekomendasi film dari kalian.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tadi kan lo udah minta rekomendasi film atau series ya dari teman Pro 2. Ini masuk nih dari si Sandinya. Si Sandi mah angger ewae mau nabi siaran. Tapi enggak apa-apa Sandi, aku senang banget pokoknya kalau kamu dengerin aku pas siaran. Jujur kayak ngerasa ditemenian gitu sama Sandi ya. Katanya Sandi mau sekalian request 2001 kali. 2001 kali itu maksudnya apa ya Sandi? Terus aku tanya, lagu naon ieu? Lagu Adrian. Oh oke, okay. Nanti aku cari ya. Semoga ada. Oke okay, Sandi. Aku tanya film Nurame mah Nobody Love Kai. Nobody Love Kai. Aku baru dengar. Coba kita lihat Nobody Love Kai. Nobody Love Kai. Oh, oke. Okay. Oh, ini film Indonesia. Nobody Loves Kai. Aku kira itu film barat, Bos. Soalnya judulnya barat banget, ternyata film Indonesia. Oke deh Sandi, nanti aku tonton ya, terima kasih rekomendasinya. Terus ini ada lagi dari Raka. Coba kan nonton film Top Gun Maverick. Oh iya, ini best sih. Benar, aku banyak benar-benar sering denger orang-orang nonton film Top Gun ini karena katanya seru banget. Terus katanya gini, walaupun aku bukan penggemar film pesawatan, tapi ini seru banget. Adegannya tuh, aksinya tuh bikin tegang, ceritanya juga enggak ngebosenin, cocok kalau ditonton pas lagi santai. Oke, siap. Terus ini dari Nadia, katanya coba nonton Inside Out 2. Aku udah nonton Inside Out 2, emang seru banget. Kayak dia tuh sebenarnya animasi ya, tapi kayak entah kenapa itu menyentuh hati bayi-bayi kadaluarsa seperti saya ya. Seru itu, oke, okay, itu cukup menarik ya untuk ditonton lagi gitu. Terus ini Fikri, Knives Out, gue nonton Knives Out, itu juga best, itu seru banget. Setuju. Nebak-nebak siapa pelakunya, siapa ya gitu, seru. Terus apalagi nih yang aku belum nonton deh. Oh ini nih, aku rekomendasiin film Indonesia Home Sweet Home. Nah ini aku belum nonton nih. Ceritanya tuh kayak deket banget sama anak muda yang lagi berjuang kerja dan punya mimpi sendiri, banyak banget pelajaran hidupnya. Madep. Nanti aku tonton lah ya. Terus ini terakhir nih ya, aku lagi suka rewatch Interstellar. Nah ini nih Interstellar, walaupun udah lama ya filmnya, tapi ini kayaknya film yang selalu di top of mind orang-orang ya. Kayak kalau film sci-fi terbagus menurut kamu, pasti orang bilang Interstellar. Walaupun sekarang katanya udah ada sandingannya, yaitu apa sih si Rocky judulnya, gue lupa lagi. Bentar, si Rocky itu judulnya apa ya? Rocky film Project Hail Mary, best. Nah itu juga seru, tapi katanya memang belum ada yang bisa mengalahkan Interstellar. Tapi let's see ya, aku bakal rewatch lagi. Jujur aku lupa-lupa ingat karena nonton Interstellar tuh pas aku masih bocil banget gitu ya. Jadi kita akan membandingkan Interstellar dan Project Hail Mary, bagusan mana? Karena sekarang dua film yang kalau bisa ditanya sci-fi terbagus, pasti kalau nggak Project Hail Mary, Interstellar. Jadi let's see bagusan mana. Emang beragam banget nih rekomendasi dari teman Pro 2 ya. Ada yang suka aksi, ada yang tadi animasi juga Inside Out, terus film-film misteri kayak Knives Out, which is aku suka banget juga, dan film-film sci-fi kayak Interstellar gitu. Nah kayaknya ini aku this week bakal maraton nih ya. Anyway, makasih banget nih buat teman Prodo yang udah ngasih rekomendasi, dan buat kamu yang belum ngasih rekomendasi, please kasih aku rekomendasi. Aku masih pengen banget tahu-tahu film-film yang seru banget yang aku harus tonton.

0: pasti. Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, makasih banget nih yang udah ngerekomendasiin film-film buat Lala ya. Pasti Lala bakal tonton, bakal maraton nih ya minggu ini. Tapi sebelumnya aku mau beresin draft skripsi aku dulu ya. Setelah itu beres, baru langsung gue maraton film. Sampai 10-20 gue babat tuh Netflix, gue abisin Netflix. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman Pro2 yang udah rekomendasiin film kamu dan sudah bergabung di sesi Cinembo, Cinema at Malam Rebo. Asik. Nah, habis ini seperti biasa kalau udah jam 10 ke atas kita akan ngobrol ya. Kita akan cerita-cerita gitu. Jadi buat kamu teman Pro2 yang merasa pengen banget cerita tapi bingung nih, enggak punya someone to talk to, nah asik. Langsung aja ngobrol sama Lala boleh banget, langsung kirim cerita kamu ke WhatsApp Pro2 di 0812 6020 9696, atau langsung aja reply story atau DM ke aku boleh, ke @pro2bandung boleh. Jadi langsung aja kamu curhat. Siapa tahu kamu pengen ngobrol kan. Kalau misalnya kamu udah ngobrolin masalah-masalah kamu tuh, insya Allah masalahnya itu jadi lebih berkurang bebannya ya. Jadi cerita aja karena aku pasti dengerin.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jonathan tuh tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang Jon.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rawr.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, Jon.
1: Hai kamu Sep sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener Jon.
2: Pakistan meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi Jon. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaa!

0: Pro 2 kalau udah makin malam tuh makin mellow ya hati rasanya. Ini pas banget nih udah ada pesan masuk dari Kalara yang seperti biasa selalu memberikan aku pesan-pesan yang menyentuh hati gitu. Nah, kita bacain aja langsung ya. Malam ini Kalara ngirim pesan apa sih ke aku dan teman Pro 2? Katanya gini nih, kata Kalara. Pengalaman paling bahagia aku tidak selalu datang dari hal-hal besar, Kalala. Karena bagi aku, ketika dihargai sebagai pendengar setia radio ini aja, itu sudah lebih daripada cukup.
1: Oh, Kalara.
0: Terkadang ada rasa senang yang sulit digambarkan dan dijelaskan saat keberadaan kita dianggap berarti, meski hanya melalui sapaan sederhana atau perhatian kecil dari kakak penyiar, dan itu sudah kalian buktikan sepenuhnya sebagai seorang penyiar. Dan mungkin bagi sebagian orang itu merupakan suatu hal yang sangat biasa, tetapi bagi aku itu adalah pengalaman bahagia yang mengingatkan bahwa setiap ketulusan akan selalu menemukan tempatnya. Dan terkadang, dihargai apa adanya itu jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi yang paling dikenal. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi aku dan teman-teman Pro 2 lainnya. Oh, gemes banget Kalara. Kalara, terima kasih banyak. Itu jujur it makes my day banget karena apa ya, aku pun sebagai penyiar tuh selalu menempatkan posisi aku sebagai pendengar gitu loh. Jadi aku juga pengen pendengar itu merasa dekat sama aku, walaupun kita sebenarnya belum pernah ketemu ya, Kalara dan teman-teman Pro 2 lainnya. Mungkin kita sebenarnya belum pernah ketemu dan kalian juga mungkin nggak tahu aku sebenarnya bentukannya kayak gimana sih aslinya. Tapi karena mungkin teman-teman Pro 2 sering request atau sering curhat sama aku, jadi kalian tuh merasa dekat sama aku, jadi merasa akrab, jadi kayak ngerasa udah kenal lama gitu ya. Makasih banget ya buat Kalara yang selalu nulis pesan-pesan yang romantis buat aku, apalagi kalau udah malam-malam kayak gini, itu best banget. Dan katanya mau sekalian request lagu Olivia Rodrigo yang Happier. Oke, sip. Aku udah tahu banget nih, aku sampai tahu Kalara itu suka banget lagu-lagunya Olive dan Taylor. Ya kan, Kalara, hebat kan gue? Karena emang Kalara sering ngobrol sama kita juga dan sering cerita gitu. Jadi Lala tahu nih, oh Kalara sukanya lagu ini. Gitu. Dulu tuh sempat ada fase di mana Kalara request terus lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia kan, Kalara. Aduh, anyway, thank you banget ya sekali lagi. Terima kasih banyak buat Kalara ya. Jangan pernah capek untuk memberikan pesan-pesan romantis untuk aku dan teman Pro 2 ya, dan penyiar lainnya juga tentunya, Kalara. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen curhat, boleh banget ya. Balik lagi, aku bakal ngingetin, langsung aja curhat ke WhatsApp kita di 0812 6020 9696.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
5: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
2: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
2: Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Alumni Nusantara. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 sebagai penutup cerita pada malam hari ini, karena sebentar lagi juga udah mau jam 11. Ini adalah cerita yang sangat menyentuh hati dari Kak Dimas ya. Kita langsung baca aja sama Pro 2 ya. Halo Kak, aku mau curhat soal sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi sampai sekarang masih sering kepikiran. Jadi aku punya sahabat dekat dari zaman SMA. Bisa dibilang hampir setiap hari ngobrol, main bareng, saling cerita banyak hal. Bahkan dulu orang-orang sering ngira kalau kami itu saudaraan karena kemana-mana selalu berdua. Tapi semenjak masuk kuliah, semuanya itu berubah pelan-pelan. Bukan karena berantem atau ada masalah besar. Kami cuma mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Awalnya masih sering chat, masih sering ngabarin. Lama-lama jadi seminggu sekali, lalu sebulan sekali. Sekarang kalau gak ada keperluan tertentu, rasanya gak ada yang menghubungi duluan. Yang bikin aku sedih, kadang aku lihat dia nongkrong sama teman-teman barunya di media sosial. Aku senang sih dia punya lingkungan baru, tapi ada kerasa kehilangan juga, kayak kehilangan seseorang yang dulu selalu ada dalam keseharian aku. Beberapa kali aku mau ajak ketemu tapi selalu ragu, takut ternyata aku doang yang masih nganggep pertemanan itu spesial. Takut ternyata dia udah gak nganggep hubungan kita itu sedekat dulu. Padahal kalau dipikir-pikir dia gak pernah melakukan hal buruk ke aku. Mungkin emang benar ya Kak, ada beberapa orang yang hadir bukan untuk selamanya, tapi untuk menemani satu fase tertentu dalam hidup. Cuma kadang aku masih kangen masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana, ketika gak perlu janjian jauh-jauh hari buat sekedar ngobrol atau makan bareng. Semoga dia selalu baik-baik aja dimanapun sekarang. Dan semoga kalau suatu hari nanti kita ketemu lagi, semoga gak canggung ya kayak orang asing. Oh my God, Dimas, makasih banget ya udah sharing sama Al dan teman-teman Pro 2. Jujur, curhatan ini mungkin banyak yang relate juga ya sama teman-teman Pro 2. Karena ternyata kehilangan teman tuh gak selalu harus karena pertengkaran. Dan jujur, aku sendiri pun relate banget. Banyak banget teman dekat aku dari SMP, SMA, SD itu drifting away, not because we have a problem, tapi karena memang ya udah, that's life, that's how lives work, and that's adulting gitu loh. Karena memang semua orang udah punya jalannya masing-masing. Karena yang ngebuat hubungan berubah tuh gak cuman berantem, pertengkaran, tapi karena waktu, kesibukan, dan arah hidup kamu yang udah mulai beda gitu. Tapi gak berarti kenangan atau pertemanan yang pernah ada tuh jadi gak berarti ya Kak Dimas. Justru mungkin karena hubungan itu berharga, makanya Dimas tuh masih mengingat sampai sekarang gitu. Nah siapa tahu setelah malam ini, Dimas akhirnya memberanikan diri buat ngirim chat ke teman kamu. To say kayak apa kabar atau kayak kemana aja gitu. Karena kadang hubungan yang kerasa jauh tuh bukan karena udah hilang gitu loh, tapi karena sama-sama nunggu siapa nih yang bakal mulai lebih dulu. Karena aku pribadi pun kayak gitu. Jujur, hari aku merasa beberapa bulan ini adalah titik balik aku untuk menemukan diri aku sendiri. Aku tuh pernah jadi orang yang sangat extrovert, yang benar-benar temen aku di mana-mana tapi aku

itu mulai mengecil semakin bertambahnya usia. Tapi aku sadar kalau aku gak boleh merasa ini adalah kesalahan orang lain yang gak mau reach aku. Aku gak boleh ngerasa kayak gitu, karena kadang orang-orang pun punya pemikiran mereka sendiri gitu. Dan aku tuh sadar sekarang kalau gak semua orang tuh biasa ngajak main duluan, biasa ngajak ketemu duluan, dan jadinya ya harus aku. Memang rasanya kayak kita excited sendiri, tapi ternyata gak selalu kayak gitu kok. Kayak aku hari ini baru ngajak teman-teman aku yang mungkin udah lama gak ketemuan sama aku, terus kayak main yuk gitu aja. Mereka pasti mau-mau aja kok. Mungkin mereka juga pasti akan spare waktu buat kamu, dan itu adalah bukti bahwa mereka masih memberikan perhatian dan memberikan kesempatan waktu untuk ketemu sama kita gitu. Dan semoga persahabatan yang baik akan selalu menemukan jalannya kembali ya. Dan kalaupun enggak, semoga kenangannya tetap jadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup. Karena menurut aku pertemanan atau apapun come and go gitu. Jadi ya udah, memang akan ada fasenya, manusia itu ada fasenya, ada waktunya, tapi pelajarannya itu akan selalu ada. Nah, ini Kak Lara ngasih pesan penutup lagi nih buat aku. Selamat beristirahat ya Kak Lara, dan terima kasih banyak sudah menemani banyak pendengar di luar sana dengan suara, cerita, dan energi terbaik yang kakak berikan hari ini. Thank you Kak Lara. Semoga lelah yang dirasakan menjadi pahala kebaikan, dan malam ini Allah menggantinya dengan ketenangan, kesehatan, serta tidur yang nyenyak. Amin. Amin robbal alamin. Makasih ya Kak Lara, karena jujur semenjak aku siaran malam terus, aku tuh bangunnya siang terus sama Pro2. Tapi ya gak apa lah, itu pas aku bangun-bangun seger kok. Aku happy gitu, aku selalu merasa banyak energi. Kayak aku aja besok udah ngerencanain main, walaupun aku gak tau ya jadi atau enggaknya. Cuman lagi merasa, aku nih lagi merasa start to find myself again gitu. Dan semoga teman Pro2 di luar sana juga mulai merasakan kehadiran dirinya kembali ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman Pro2 yang udah join barengan sama Lala tadi di Cinembo, terus sekarang di Cerhat Penutup Hari. Yaudah deh, Lala pamit kan udah jam 11, tapi kamu tetap stay tune terus di 96 FM, karena kita masih dengerin Just More Music sampai jam 12 malam nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.

Ucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6. Lagu-lagu yang easy listening menemani kamu. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada informasi menarik buat kamu. So, stay tuned only on 96.5 RRI Pradua Bandung, teman terbaik kamu.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.5 FM
7: RRI Pradua Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
2: Info Pro 2.
4: Informasi pertama teman Pro 2. Penyanyi Jungkook BTS dalam grup K-pop ternama BTS menyatakan akan mengungkap penguntit dan juga penggemar obsesif yang kerap mendatangi rumahnya. Dan menurut The Korean Times, Jungkook juga terbuka mengungkapkan kecewaannya setelah interaksi spontan dengan penggemar saat dia berlari di sepanjang sungai Hansol, Korea Selatan, mendorong beberapa penggemar obsesif ya berkumpul di dekat kediamannya. Vokalis utama BTS tersebut juga meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan penggemar melalui akun media sosialnya dan membuat janji dadakan untuk berfoto bersama penggemar dan kebetulan melihatnya saat berlari.
2: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Pro 2, musisi D. Lestari bersiap merilis album ketiga bertajuk Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 untuk menandai kembalinya ke panggung musik. Album itu diantaranya menampilkan duet D dan juga Afgan membawakan lagu Cuma Satu Nama yang dia tulis bersama suaminya mendiang Reza Gunawan.
2: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Pro 2, grup Malik The Essentials berencana menyiapkan karya musik terbaru serta sekolah musik. Setelah penyelenggaraan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita juga menampilkan lagu-lagu mereka. Dimana setelah Senja Teduh Pelita ini banyak rencana dan sekolah MAD, ada single baru, ada album baru, semua sudah diatur di lini masanya. Dan juga sekolah Malik The Essentials atau Musik Lab atau MAD dirancang sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan mengenai proses kreatif aspek teknis di balik karya-karya musik Malik The Essentials.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Masih bareng sama Indah Nindita, teman Pro 2 yang nemenin kamu di pagi hari ini. Mau ngucapin selamat pagi buat kamu yang baru bangun. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung. Selamat pagi buat kamu yang juga mau memulai aktivitasnya di pagi hari ini, guys ya. Agak-agak bindeng-bindeng suara, duh emang lagi musim kali ya teman Pro 2 ya. By the way juga buat kamu yang lagi sakit cepat sembuh ya, terus juga yang lagi sehat-sehat jangan sakit-sakit teman Pro 2. Jangan lupa sarapan juga ya. Lumayan udah rada padat aja nih di Kota Bandung di jam 6 lebih 20 menit ini teman Pro 2. Tapi yang pastinya aku bakal menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar di mana Kementerian Pariwisata ini berupaya untuk membuka peluang kerjasama ya kepada pengembangan usaha pariwisata premium dan juga memfasilitasi perluasan jejaring bisnis pariwisata berkualitas. Wes, keren sekali. Di mana Kementerian Pariwisata ini telah mengadakan luxury business gathering di Jakarta guna mempertemukan pelaku industri pariwisata premium dengan calon pembeli potensial. So, kegiatan ini mencakup pertemuan bisnis yang dirancang untuk membantu perluasan jejaring bisnis sekaligus membuka peluang kerjasama dalam pengembangan layanan pariwisata. Jadi yang pastinya ini bakal kompetitif banget gitu ya, dengan hashtagnya di Indonesia aja. So, juga pastinya pelaku-pelaku usaha pariwisata nasional menghadirkan produk wisata berkualitas yang kompetitif agar masyarakat semakin tertarik untuk berwisata di Indonesia saja. Sebutin dong Indonesia bagian mana yang pengen kamu jelajahi, teman Pro 2. Iya, aku banyak sih, Banda Neira. Terus juga aku pengen cobain ke Sulawesi karena aku belum pernah. Ke Papua juga aku belum pernah. Kalimantan juga aku belum pernah. Aku tuh paling pernah jauh keluar pulau tuh ya itu Sumatera tuh aku udah pernah. Cuman aku belum pernah ke daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua tuh belum pernah. Gimana ya suasananya ya? Apakah mungkin vibesnya sama seperti Bandung atau kayak beda? Kalau kamu pengennya kemana, teman Pro 2? Kalau misalkan kayak di Indonesia aja nih,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Okay.